0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Orlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
3: Nama Cristiano Ronaldo terus menjadi tumpuan dunia apabila beliau bakal mencatat satu lagi pencapaian luar biasa di Piala Dunia FIFA 2026. Pada usia 41 tahun, Ronaldo dijangka membuat penampilan ke-6 di pentas Piala Dunia. Satu rekod yang hanya mampu dicapai oleh segelintir legenda bola sepak dunia. Penyerang Portugal itu juga kekal sebagai antara pemain tertua yang beraksi dalam kejohanan kali ini. Apa yang menjadikan kisah Ronaldo lebih istimewa ialah rekod jaringannya. Beliau merupakan pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Jika berjaya menembusi jaringan pada edisi 2026, Ronaldo akan memecahkan rekodnya sendiri dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeza. Untuk rekod, penampilan pertama Ronaldo di Piala Dunia adalah pada tahun 2006. Ketika itu, bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, masih belum dilahirkan lagi. Ini menunjukkan betapa panjang dan luar biasanya perjalanan karier Ronaldo di pentas bola sepak dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
4: Kamu tahu ni apa hal?
5: Awak kita?
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
7: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
10: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk
11: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi talian kasih 15999.

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ultimate Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.
4: A warning tonight about a scam.
5: Victims of a human trafficking syndicate.
6: Pekerja dari pusat penipuan daring.
7: Gerakan 260.
8: Kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
9: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
10: Banyak yang kena terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita kena makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak ada buat apa, kena telan juga.
9: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
11: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
9: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
12: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
13: 3 juta ringgit?
12: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
9: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
12: Tolonglah selamatkan saya dari sini.
9: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanu Akhila Zahidah, pemula sukan MC Cilik Bumi PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada
1: vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Eh, Aira, Hanu dengar apa tu?
2: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
1: Han, nak dengar orang lain dah gosip dalam live?
2: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
1: Lawak, Han kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
2: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
1: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend. Tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Perlis Afar.
3: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Kos Manta, Mio Adlan, Anas Farid,

Okey, nak buat canda 102.9 MHz Malaysia FM serasi dengan ku. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia pada hari. Selamat pagi-pagi kau-kau semua. Hujung-hujung minggu yang bersuluh ni kan. Oh, dengan suasana cuaca yang baik, mendung-mendung gitu. Lag-lag eh. Oh, waktu pagi dah kena sarapan lepas semua. Tersadai, Sat. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda sorotan terbaik semalam dan juga untuk jadual hari ini 27 Jun 2026 FIFA World Cup 2026. Dan seketika itu anda boleh tengok juga dekat TV Sukan Plus sekarang ini antara pasukan yang sedang berentap berlangsung. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda selepas lagu ini. Kita nak kongsikan tentang World Cup 2026. Apa cerita? Tunggu tak?

Countdown Plains FM 102.9 MHz. Gang, macam biasalah, hari ni hari Sabtu, kejap lagi 9.15 pagi, anda akan bersama dengan saya dalam rancangan 10 Lagu Vibes

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Alright, satu jiwa, sejuta sorakan, geng. 8.37 minit pagi, kita nak kongsikan dengan anda dalam berkenaan dengan sorotan Piala Dunia FIFA 2026. Sambil-sambil ada tonton di TV Sukan Plus sekarang ini, perlawanan antara Cabo Verde dan juga Saudi Arabia. 0-0 setakat ini. Boleh tengok dah dekat Sukan Plus, ya. Okey, saya dah kongsikan dengan anda. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Dan inilah masanya untuk kita menyelamilah sorotan paling hangat Piala Dunia FIFA 2026. Dua hari terakhir cukup mendebarkan dengan aksi penuh dramatik, ya. Jaringan cantik dan beberapa kejutan lah yang membuatkan peminat bola sepak tidak senang duduk, geng. Okey, semalam ini nak kongsikan dengan anda. Perancis terus garang perhatian peminat bola sepak dunia tertumpu kepada aksi Perancis menentang Norway, Les Blues. Ini membuktikan mengapa mereka masih dianggap antara pencabar utamalah kejuaraan apabila membelasah Norway 4-1. Bintang malam itu sudah tentu Ousmane Dembele. Ini beliau meledak hat-trick memukau dalam tempoh separuh masa pertama, dan kepantasan kawalan bola dan penyudah tajam benar-benar memukau ribuan penyokong di stadium lah. Jadi kemenangan itu membolehkan Perancis melangkah ke pusingan kala mati. Penuh bergaya memberi amaran awal kepada semua pencabar bahawa mereka datang bukan sekadar untuk bertanding tapi memburu trofi dunia. Okey, satu

Dalam usaha mempercepatkan tempoh permainan, International Football Association Board memperkenalkan satu lagi perubahan penting yang akan memberi kesan besar pada dinamik perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026. Peraturan baru ini melibatkan dua situasi asas dalam permainan, iaitu lontaran ke dalam dan sepakan gol, dengan pendekatan lebih ketat terhadap elemen melengah-lengahkan masa. Bagi lontaran ke dalam, pengadil kini akan memulakan kiraan 5 saat sekiranya didapati pemain sengaja melambatkan permainan. Jika pemain gagal melakukan lontaran dalam tempoh yang ditetapkan, penguasaan bola akan diberikan kepada pihak lawan sekaligus menghukum taktik melengah-lengahkan permainan. Bagi sepakan gol, proses yang sama turut dilaksanakan. Pengadil akan membuat kiraan 5 saat dan sekiranya sepakan tidak dilakukan dalam tempoh tersebut, pihak lawan akan diberikan sepakan penjuru sebagai penalti terhadap kelewatan tersebut. Peraturan ini diperkenalkan bagi memastikan permainan kekal pantas, lebih teratur dan

0: 26 dalam minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Okey, anda boleh ikuti lagi lah kapsul Minit Piala Dunia. Ini berkenaan dengan pantulan terbaru. Saya kongsikan dengan anda kejap lagi. Seketika itu, sampai-sampai anda lihat-lihat kat rumah ni, boleh tengok dekat Sukan Plus. Ini siaran langsung ya, perlawanan first stage in Group H ya, Cabo Verde dan juga Saudi Arabia. Keputusan sekarang ni masih kosong-kosong. Boleh tengok kat sana, boleh tengok juga dekat RTM Klik. Itu dia cara-cara dia. Right, please FM selasi dengan ku.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

Okey, 102.9 MHz. Okey, nantikan utama 9 pagi. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan 10 lagu vibes terbaik. 10 buah lagu bakal saya mendengarkan kepada anda. Siapakah yang bakal menjadi juara carta? Dan jangan lupa minta lagu-lagu ini untuk diudarakan malam-malam nanti, okey?

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat Engkau Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional si Angkit serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkau Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperoleh 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Romano di Dewan Jogli Intana Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di perkarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya pilihan raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sukri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insyaAllah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insyaAllah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Sepanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Sepanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjadikan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara kepusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albiceleste Lionel Scaloni berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Situsan negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran dan Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Alright, 10 lagu vibes terbaik. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Hari ini hari Sabtu. Hujung-hujung minggu yang mesra. Macam biasalah, kita ada 10 lagu vibes terbaik. Bakal saya berdengarkan kepada anda 10 buah lagu. Ada satu lagu terkeluar pada minggu ini. Tanya Tuhan, Uniboy dan juga Malik ya. Telah pun terkeluar daripada 10 lagu vibes terbaik. Okey, ada pencalonan terbaru minggu ini. Dan jangan lupa sambil-sambil dan layan lagu-lagu ni kan. Malam-malam nanti minta lagu ini untuk dikudarakan dalam COP 102.9. Ianya boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu vibes terbaik mulai malam ini ya sampai ke hari Jumaat minggu depan. Itu dia cara-cara dia. Dan kita nantikan pula lah hari Sabtu nanti, adakah lagu-lagu ini terus kekal di dalam tangga-tangganya ataupun berubah kedudukannya. Alright, standby geng, lagu yang berada di tangga yang ke-10 pada minggu ini. Jom, 10 lagu vibes terbaik.
1: 10 lagu vibes terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang. Tangga ke-10.
0: Okey, lagu ini kumpulan Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Jatuh ke tangga yang ke-10, geng. 10 lagu vibes terbaik.

0: Sa pulo, lagong vibe terbaik. Chata Hits, Vanessa Fang. Tangga ke 9.
1: Okey, lagu ini pencalonan baharu ya, dengan satu lafaz, Aiman Siddiq. Tangga ke 9, 10 lagu vibes terbaik.

0: Okey, dengan satu lafaz Aiman Sidi, lagu dibahagi di tangga yang ke-9. Geng, jangan lupa minta lagu-lagu ni untuk digudarakan malam-malam nanti. Ianya boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu vibes terbaik hari Sabtu, Minggu hadapan. Okey, 9.24 bila pagi anda sedang dengarkan 10 lagu vibes terbaik. Jom kita layan lagu yang berada di tangga yang ke-8 pada minggu ini.
1: Tangga ke-8.
0: Okey, Utusan Rindu. Tajul dan juga Afiq Syazwan kekal tidak berubah kedudukannya, tangga ke-8 geng, 10 lagu vibes terbaik.

sa pulong lagu vibe terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang. Tangga ketujuh.

0: minggu ini hari Sabtu bersama dengan Joe dekat Gonti Plus FM Dila eh. Jangan lupa bincang lagu-lagu ini untuk digudarakan malam-malam nanti, boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu vibes terbaik. Kawan-kawan yang baru jam bersama dengan saya, baru join ni, terus setia. Kita baru saja layan lagu yang berada di tangga yang ke-8, Utusan Rindu, tangga ke-6, Habatullah Azaril. Dan kita dah terus layan lagu yang berada di tangga yang ke-6 pada minggu ini. Jom.
1: Tangga ke-6.
0: Okey, sayang orang yang sama, Adira Suhaimi, tangga ke-6. 10 lagu vibes terbaik.

sa pulong lagu vibe terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang.

0: Magistrate. Lagu ni berada di tangga yang keempat pada minggu ni lah. Di tangga yang kelima tadi, Merayu Angan, Siti Nordiana. Dan juga lagu yang berada di tangga yang keenam tadi, Sayang Orang Yang Sama, Adira Suhaimi. Geng, kita tinggal tiga buah lagu lagi yang bakal saya mendengarkan kepada anda. Dan kalau anda rasa macam lagu-lagu ni tak sepatutnya berada di tangga tu kan, kena mengubahlah kedudukan carta tu, tangga itu. Anda boleh hantarkan pilihan lagu-lagu anda yang anda ingin dengarkan dalam COP 102.9 tahun. Boleh mengubah kedudukan 10 lagu Vibes Terbaik. Jom layan tangga ketiga.
1: Tangga ketiga.
0: Okey, lagu ini pernah menjadi juara carta, terus jatuh ke tangga yang ketiga pada minggu ini.

0: 2.
1: Okey, lagu ini. Tomo Larut, tangga kedua. 10 lagu viral.

0: Nak tahu lagu mana jadi juara carta? Jangan lupa Carta Hits Polis FM setiap Sabtu bersama Jojo.
1: Juara carta.
2: Okey, lagu ini Harap Palsu, Afis dan juga Musatira. Juara 10 lagu vibes terbaik pada minggu ini.

ke penghujung dah. Terima kasih teman saya dalam Hingga Pagi-Pagi ni. InsyaAllah kejap lagi 10 pagi anda akan dapat ikuti bersama dengan Cik Tika akan teman anda. Okay. Alright gang, jaga peribadi anda, banyakkan doa. Jumpa lagi esok pagi. Dan jangan lupa tonton esok pagi Malaysia. Saya ada dekat esok pagi Malaysia. Jumpa lagi tau.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk perkembangan di Dun Layang-Layang, kita bersama Aiman Awazwin. Silakan, Aiman.
1: Baik, saya kini berada di Dewan Orang Ramai Layang-Layang bagi mengikuti rapat proses hari penamaan calon di N27 Layang-Layang di Johor ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan apa yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan situasi ataupun proses penamaan calon pada ketika ini, seramai 3 orang calon telah selesai menyerahkan borang pencalonan mereka pada pukul 9.20 pagi tadi, dan calon yang hadir merupakan calon daripada Pakatan Harapan iaitu Guna Balakrishnan yang turut hadir bersama penyokong dan juga pencadang. Selain daripada itu, kita juga ada Barisan Nasional, calonnya Chua Jian Bun, dan calon yang ketiga merupakan calon daripada Perikatan Nasional, Abdul Muttalib Abdul Rahim. Dan pada pukul 10 pagi nanti, kaunter penyerahan borang pencalonan di pusat penamaan calon ini akan ditutup bagi memberikan ruang untuk pengumuman rasmi dibuat berkenaan dengan calon-calon yang bakal bertanding di N27 Layang-Layang ini. Suasana di kawasan perkarangan pusat penamaan calon, proses itu berjalan dengan sangat lancar, suasananya pun teratur. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Sekian dari saya, N27 Layang-Layang.
0: Baik, terima kasih Aiman Awazwin. Kita ke berita seterusnya. Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menurut satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon yang lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengesahkan telah melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Menurut Markas Pemerintahan Pusat Amerika, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat genjatan senjata. Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan itu ialah pelaksanaan genjatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatir hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan PBB Tom Fletcher berkata harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Gelombang haba X-ray memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah sekaligus menyebabkan suhu air sungai yang digunakan sebagai sistem penyejuk meningkat mendadak. Menurut syarikat tenaga Expo, loji nuklear Bisnau di utara Switzerland itu akan diaktifkan semula selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Mereka bola sepak Piala Dunia 2026. Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan. Sementara itu, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq dalam satu lagi aksi kumpulan I. Papa Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Sebentar tadi, Spanyol menewaskan Uruguay 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan H manakala jaringan menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Demikian berita yang disunting oleh Mas Nizawan Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Kita bersua kembali di Pagi Hangat Late, edisi Pagi Sabtu anda 27 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih untuk ada yang tengah dengar Plus FM di frekuensi ini 102.9 MHz, juga di RTM klik .rtm.gov.my. Untuk pagi tadi 6 hingga 10 pagi bertemankan Ferozhan di Hingat Pagi. Terima kasih Jojo. Saya sambung pula tugasan sehinggalah ke pukul 2 petang nanti. Semoga semua yang lengkap dan terbaik ketika ini yang mungkin sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan anda dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan tak lupa juga yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan. Mudahan urusan hari ini berjalan dengan lancar. Ada yang cuti hari ini, ada yang bekerja hari ini. Samalah kita kan, sedang bekerja juga ni untuk anda. Jadi semoga segalanya dipermudahkan urusan bagi hari ini. Okey, untuk anda jam ini seperti biasa kita akan dengarkan Sinar Doha di jam 10.30 pagi dan juga lagu FYP menanti anda. Anda boleh follow kami di ruangan TikTok Plus FM 1029. Dengarkan Jin Bala Farhana Plus FM Serasi dengan Ku.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis Wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Rasa Sabrina Kapan Tidur Hangat Lit Police FM. Terima kasih dengan ku. Terima kasih untuk anda tengah dengarkan Police FM. Walau di mana jua anda berada, cuaca cantik pagi ni. Ada yang tengah merancang ataupun dah mula keluar, mereka tak pergi jalan-jalan pagi Sabtu ni kan. Apapun, semoga hujung minggu anda penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan bersama. Ya, yeah? Okey, dan saya nak kongsikan untuk anda mengenai uji bakat bintang kecil 2026. Masih ada yang duk tertanya-tanya macam mana cara nak dapatkan borang-borang penyertaan. Caranya anda tak perlu nak datang awal ambil borang penyertaan pada hari sebelum 10 Julai. Iaitu 10 Julai adalah tarikh untuk anda ambil borang dan juga isi borang ketika daftar tu dan terus uji bakat. Uji bakat ini secara walk-in sahaja. Okey, jadi ada adik-adik yang berbakat tu berumur 8 hingga 12 tahun bolehlah datang membawa minus one adik-adik dan juga tonjolkan bakat adik-adik itu bermula jam 8 pagi untuk masa pendaftaran dan 8:30 pagi terjangka untuk masa uji bakat hinggalah ke pukul 5 petang. Ha, jadi adik-adik kita tampil dengan gaya yang penuh persona hebatnya sebagai seorang entertainer gitu. Okay, jadi adik-adik juga diminta untuk memilihkan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia dan juga jika adik-adik berbakat dalam tarian juga boleh tonjolkan bakat ketika waktu uji bakat nanti. Okay, dan pakaian, pastikan pakaian adalah pakaian sopan tapi ada persona sebagai seorang performer tu. Adik-adik mana bergaya sesuailah dengan konsep dan lagu persembahan yang bakal ditonjolkan. Okey, jadi itulah sedikit mengenai uji bakat bintang kecil yang akan diadakan pada 10 Julai 2026 bermula jam 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangar Perlis di ruang legar di lobi Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Perlis FM. Okey, semoga menjawab segala pertanyaan. Ramai yang dah mula nak masuk ni kan. Jadi kita jemput ramai-ramai untuk datang ke Kompleks Penyiaran ini untuk datang ke sesi uji bakat bintang kecil. Mungkin adik-adik lah selepas ini akan mewakili negeri Perlis tampil di kaca TV RTM sebagai bintang kecil yang kami semua bakal saksikan. Okey, dan sekarang pun 10.26 minit pagi. Selamat pagi. Terima kasih masih lagi stream Blues FM World di mana jua anda berada. Teruskan Hangat Late bersama dengan saya Atika Nordin, Perlis FM, serasi dengan ku. Cool.

Persembahan Fresh dengan ku untuk anda kompilasi lagu-lagu Dak Kuasa ketika di ruangan Sinar Duha untuk anda. Dan selepas ini untuk anda, kita akan masuk jam kedua. Sebelum itu layan lagu FYP. Selepas ini kita ada Jiwa Raga, Yusri Abdul Halim dan juga Malam-Malam Nuha Bahrain. Dengarkan seketika ini dia Alhamdulillah Wani featuring Justin.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Doa baru dengan malam-malam baru sahaja berlalu untuk anda. Terima kasih masih lagi mendengarkan Polis FM ketika ini. Dan sekarang dah pun 10.55 minit pagi. 5 minit lagi kita dah nak bertukar ke jam yang kedua. Nak masuk jam 11 pagi dah pun untuk segmen Hangali edisi Sabtu. Hujung minggu anda 27 Jun 2026 bersama 11 Muharram 14.48 Hijrah. Jam yang kedua kita ada K-pop back to back dan ada hebahan apa yang tengah hangat untuk anda. Terus dengar. Hangat.

1970, 1986 dan 2026. Dibuka pada tahun 1966, Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah

pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada

dengar lagunya tengah SYP di TikTok. Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey. Atau mungkin anda yang terpaling.

Persembahan Rasulianku, kita dah masuk jam yang kedua sekarang ini di frekuensi 102.9 MHz. Anda masih lagi setia berteman dengan saya, Atikan Nordin, di pagi Sabtu anda 27 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijriah. Mungkin ada yang baru sampai ke negeri Perlis ketika ini, kalih dengar radio Perlis. Terima kasih. Semoga anda jalan-jalan healing di negeri Perlis ni. Dengar-dengar kata belah pandang besar ni penuh ni orang ramai tak sanggup kan. Jadi apa habak orang pandang besar. Jadi mungkin anda nak kirimkan ucapan, anda boleh WhatsApp di 017-454-1688. Di jam ini kita ada hebahan Apa Yang Tengah Hangat kembali selepas ini. Jom dengar Dance Monkey, Tons and I, Hangat Lit.

0: Eksplorasi Perlis.
1: Muzium Kota Kayang merupakan pusat penyebaran maklumat yang memelihara dan mempamerkan harta warisan sejarah negeri Perlis. Muzium Kota Kayang didirikan di kawasan yang dahulunya merupakan tapak kota istana, tempat bersemayam keluarga diraja Kedah Perlis. Ini adalah berdasarkan daripada fakta tinggalan sejarah di sekitar kawasannya seperti makam Sultan Diauddin Al-Mukarram Shah Ibni Almarhum, Sultan Muhyiddin Mansur Shah. Bentuk bangunan museum ini berasaskan kepada seni bina rumah Melayu dengan bumbung panjang rumah Perlis. Museum ini telah dibuka untuk kunjungan pada September 2001. Museum Kota Kayang mempamerkan 300 koleksi kebudayaan seperti pertanian, alat muzik, permainan tradisi, perusahaan membuat makanan dan juga pertukangan. Selain itu, artifak berkaitan jumpaan arkeologi merangkumi porselen dan juga artifak prasejarah turut dipamerkan. Koleksi istimewa di muzium ini adalah watikah penghargaan daripada Raja Chulalongkorn Longkorn kepada pemerintah Perlis, iaitu Raja Syed Hussein. Artifak acuan Pitis Perlis dipamerkan di Galeri Arkeologi dan Tembikar Tanah Neolitik yang merupakan sebahagian peralatan pengebumian pada zaman Neolitik. Terdapat 6 galeri di muzium ini, iaitu Galeri Sejarah, Galeri Arkeologi, Galeri Senjata, Galeri Diraja, Galeri Kebudayaan dan Galeri Menteri Besar. Bagi anda yang ingin mengetahui tentang sejarah Perlis serta melihat sendiri pelbagai hasil arkeologi dan barangan antik yang ditemui di sekitar Perlis, jangan lupa

0: Hai Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.

bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan threat.

0: Proses Faham Serasi dengan ku dah pun menghampiri untuk kita dengarkan lagu K-pop back to back untuk anda. Sarang Hey terus layan hanya di Hangat Late Proses Faham.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Kos Manta, Mio Adlan, Anas Fahin.

Dalam usaha mempercepatkan tempoh permainan, International Football Association Board memperkenalkan satu lagi perubahan penting yang akan memberi kesan besar pada dinamik perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026. Peraturan baru ini melibatkan dua situasi asas dalam permainan, iaitu lontaran ke dalam dan sepakan gol dengan pendekatan lebih ketat terhadap elemen melengah-lengahkan masa. Bagi lontaran ke dalam, pengadil kini akan memulakan kiraan 5 saat sekiranya didapati pemain sengaja melambatkan permainan. Jika pemain gagal melakukan lontaran dalam tempoh yang ditetapkan, penguasaan bola akan diberikan kepada pihak lawan sekaligus menghukum taktik melengah-lengahkan permainan. Bagi sepakan gol, proses yang sama turut dilaksanakan. Pengadil akan membuat kiraan 5 saat dan sekiranya sepakan tidak dilakukan dalam tempoh tersebut, pihak lawan akan diberikan sepakan penjuru sebagai penalti terhadap kelewatan tersebut. Peraturan ini diperkenalkan bagi memastikan permainan kekal pantas, lebih teratur dan mengurangkan

0: ceramah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha. Dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belas kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
3: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Bom meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
1: Hangat.
2: Apa yang tengah hangat tu kita nak kongsikan untuk anda. Macam-macam yang tengah hangat. Menghampiri ke pukul 12 tengah hari. Dah pun sambil-sambil kita nak kongsikan hebahan. Dan juga untuk anda yang masih lagi tertanya-tanya bintang kecil. Ramainya yang DM kan. Oh, tanya macam nak dapat borang. Tadi saya dah pun maklumkan untuk anda. Untuk uji bakat bintang kecil ni, anda boleh terus datang walk in sahaja pada 10 Julai 2026. Ini pada 8 pagi hinggalah ke pukul 5 petang untuk masa uji bakat. Bawa lagu sendiri ya. Lagu minus one yang adik-adik nak persembahkan. Okey? Okey, dan untuk anda juga jangan lupa untuk like kami di Facebook Plus FM, di TikTok Plus FM, juga di platform digital Perlis FM untuk dapatkan info-info yang terkini pastinya mengenai Piala Dunia 2026 FIFA World Cup kan? Okey? Dan pastinya anda kena tahu yang mana RTM adalah penyiar rasmi untuk World Cup. Banyak lagi yang bakal dikongsikan untuk anda. Kita menghampiri ke pukul 12 tengah hari. Dah pun pejam celik dah pun nak masuk ke pukul 12 tengah hari. Dan macam biasa untuk ruangan kegemaran anda di Tudung Saji dan juga di Sega. Kita untuk ruangan makan-makan dan juga cantik luar dalam, anda boleh kongsikan dengan saya. Anda boleh WhatsApp di 017-454-1688 untuk saya kongsikan kepada rakan-rakan yang sedang dengarkan Polis FM ketika ini. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus stream Polis FM walau di mana jua anda berada. Terus dengarkan Hangat Lit.
0: Lagu tengah FYP di TikTok. Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey!

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bestnya tengok dia pun menego. Untung ribu.
2: Nak lariskan perniagaan anda? Ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlis FM dengan segera. Hubungi di talian 04-970-8824.
3: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat, jam 11.15 pagi. Vibe Gen Z, ada vibe.

0: Dalam usaha mempercepatkan tempoh permainan, International Football Association Board memperkenalkan satu lagi perubahan penting yang akan memberi kesan besar pada dinamik perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026. Peraturan baru ini melibatkan dua situasi asas dalam permainan, iaitu lontaran ke dalam dan sepakan gol, dengan pendekatan lebih ketat terhadap elemen melengah-lengahkan masa. Bagi lontaran ke dalam, pengadil kini akan memulakan kiraan 5 saat sekiranya didapati pemain sengaja melambatkan permainan. Jika pemain gagal melakukan lontaran dalam tempoh yang ditetapkan, penguasaan bola akan diberikan kepada pihak lawan sekaligus menghukum taktik melengah-lengahkan permainan. Bagi sepakan gol, proses yang sama turut dilaksanakan. Pengadil akan membuat kiraan 5 saat dan sekiranya sepakan tidak dilakukan dalam tempoh tersebut, pihak lawan akan diberikan sepakan penjuru sebagai penalti terhadap kelewatan tersebut. Peraturan ini diperkenalkan bagi memastikan permainan kekal pantas, lebih teratur dan mengurangkan taktik buang masa, terutama pada saat-saat kritikal perlawanan. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Amira Usman.
3: Rasa dan sekenap takdir. Kan semuanya dari ilahi.
2: Teruskan dengar Pelis FM 102.9.

0: Hai, atut air hangat lilik kali ni. Tengok dulu, harum manis aku kali ni. Hei, menjadi elok tau ni. No.
1: Ha, hangat lilit atau panas lilit membawa maksud kepada panas terik. Kalau belah utara ni, nak habang kata hangat sangat-sangat tu, hangat lilit lah. Tak pun panas lilit. Gitu harum manis jadi tu. Lorat anak perleh. #Ya dah. Kawan ni lah.

Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

Malaysia Bang Surasi dengan ku Ruangan Tudung Saji. Untuk anda, terima kasih yang dah pun kirimkan kiriman anda di Ruangan Tudung Saji di tengah hari ini. Okay, jadi terima kasih untuk anda yang mungkin baru kali dengar Perli FM. Anda bersama dengan saya, Atikan Nordin. Hari ini Sabtu 27 Jun 2006, bersama 11 Muharram 1448 Hijriah. Apa hidangan tengah harian hari ini? Cah mamai tengok. Anda boleh hantarkan dekat WhatsApp macam Kak Bik pendengar setia kita ni. Hari ini masak ringkas je Tika. Masak sup siam tom sap. Oh, tom sap tulang. Isi makan nasi dengan bihun, sambal belacan dan sambal kicap. Jangan lupa jemput makan DJ Atika. Terima kasih. Sedapnya sebenarnya kan. Saya pun baru-baru ni memang orang kata craving craving dah memang menjadi pilihan pun nak makan sup ala-ala Thai ni. Sebab sup ala-ala Thai ni dia bangkit selera dia kan. Kita rasa macam fresh je, dia ada masam-masam macam tu, memang sedap betul. Okey, jadi saya nak kongsikanlah untuk anda, untuk hidangan resepi kita sup Thai ni ataupun sup siam tom sap ni. Kan betul saya sebut ni. Kan, kalau sorry, kalau silap minta maaf nah. Okey, jadi saya nak kongsikan untuk anda yang ni telajak sedap punya. Memang telajak sedap. Ada juga yang kirimkan dekat saya tadi ni, katanya Atika kita ni tengah hangat betul. Bukan kata Atika je tengah hangat lit, kami pun tengah hangat marali dia makan durian ni. Perlu makan pulut durian, sedapnya. Dah sampai musim kan, memanglah macam tu. Jadi kalau nak tukar daripada durian, bolehlah try tengok hari ni. Makan sup siam ni 500 ke 800 gram daging lembu, boleh rebus lah dengan 200 ml ayam dalam setengah jam ke 40 minit dengan api kecil, dan tutuplah periuk tu. Buka sikit je lah bagi ruang tu keluar, udara tu dapat kan. Kalau ada pressure cooker lagilah senang. Okey, untuk sup ya, anda boleh sediakan 500 ml air kosong, dan anda boleh pakai perencah sup siam jenama yang anda suka. Dua ulas bawang putih, ketuk-ketuk-ketuk sikit. Kemudian satu batang sederi panjang, satu batang akak daun ketumbar, ketuk. 4 hingga 5 tangkai daun ketumbar, 1 hingga 2 tangkai daun bawang, 2 hingga 3 cili Thai, ketuk. Setengah bawang Holland saiz besar dan 2 biji tomato, belah 4 tau. Ini memang sedap ni, memang kunci kesedapan dia tu dengan buah tomato. 1 biji besar asam limau, 3 sudu makan sos ikan, garam, serbuk perasa dan juga bawang goreng secukupnya. Nak masak dia tak susah pun, senang sangat. Dah siap bahan tadi kan. Jadi untuk anda sediakannya, panaskan minyak, tumis bawang putih, hirisan bawang Holland, lada Thai tu yang diketuk, akak daun ketumbar, 2 hingga 3 bahagian tomato sampai bawang tu betul-betul layu. Kemudian barulah tambah 700 ml ayam, rebusan daging, daging rebus, daun ketumbar, perencah sos ikan dan tomato. Buka api besar, tutup periuk dan didihkan. Alahai sedapnya bila dah mendidih tu. Bolehlah perasakan ikut tekak yang kita nak. Okay? Dan dengan serbuk perasanya, dengan garamnya, hirisan asam limau hingga rasa masam pedas tu naik tau rasanya. Jadi ayam tu jangan kurang, jangan lebih. Yang penting kena sedang elok je. Yang macam saya bagi

tak sambal lagi. Memang betul-betul sedap lah. Add on pula dengan daun ketumbar kan. Proses layukan tu memang main peranan serta api yang besar. Masakan panas-panas pula tu memang sedap. Jadi selamat menjamu selera. Sawadika. Okay. Lepas ni kita dah nak masuk di ruangan segak pula selepas ini. Dan yang kirimkan di WhatsApp, kejap lagi saya sambung lagi baca. Anda boleh hantarkan di 017-454-1688. Kita berehat seketika dengan Hakim Bruce Lee. Kahwin dua. Kahwin dua tak dapatlah sup siam kan. Terus ingatkan untuk anda, Hangat Lead Polis FM. Suruh Razi dengan ke.

0: kerja. Semangat untuk belajar. Semangat untuk membesarkan anak-anak. Semangat untuk bangunkan keluarga kita. Tapi kan, semangat saja tak cukup. Kita perlukan ilmu. Kita perlu ada strategi. Jadi, kita kenalah belajar kan? Ha, lepas belajar, kita kena amalkan. Amalkan secara konsisten dan berdisiplin. Barulah berjaya kerja-kerja yang kita rancangkan dan mudah-mudahan cita-cita kita pun akan terhasil. Betul tak? Salam dari UAM Padu Berstyle Semasa.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa manis wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Hari-hari kita ini kan, perlulah kita jalani ia dengan penuh bersemangat. Ha, semangat apa tu UAM? Semangat untuk

Sehingga hangat di Blaz FM. Sekarang ini 12.52 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda, selamat berhujung minggu sambil anda stream Perli FM ketika ini. Ada yang tengah minum ayak tenagor ataupun energy drink. Energy drink ni ada banyak-banyak, ada pelbagai jenama yang di pasaran, betul tak? Ayak acetonik, dan ia adalah bukan ayak biasa. Kalau jantung anda berdebar, sakit dada ataupun sesak nafas, selepas anda minum air tenaga ataupun energy drink ni, jangan anda anggap itu perkara biasa. Kena kenal risiko gangguan rhythm jantung kita. Tanda-tanda amarannya, anda boleh perhatikan kalau jantung anda berdebar laju, sakit dada, sesak nafas, dan faktor risikonya ialah pengambilan yang berlebihan, dan mungkin anda kurang tidur, dan mungkin ada masalah jantung yang sedia ada tapi anda tak perasan dengan perkara itu. Jadi apa yang perlu buat kalau anda rasakan perubahan ini? Dapatkan rawatan segera. Jangan berhenti ubat sendiri dan hadkan pengambilan kafein. Okay. Jadi sebenarnya ada banyak jenis air. Kalau anda tanya doktor, kena baca label kafein. Jangan ambil berlebihan. Jangan duk berhenti ubat kalau doktor bagi tu kan. Sebab apa kalau kita perhatikan, kalau badan kita penat, dia ada pelbagai faktor yang akan menyebabkan kita jadi seperti kurang tidur, senaman berat, dehidrasi. Ia adalah kerana kafein yang terlalu tinggi di dalam tubuh badan. Sebab apa? Kafein ni dia bantu untuk orang rasa lebih alert kan, bagus, bantu untuk fokus. Tetapi kalau dalam jumlah yang berlebihan, ia juga boleh menyebabkan jantung berdebar, tangan menggigil, sukar tidur dan tekanan darah naik, gelisah, loya dan juga sakit kepala. Jadi apa pun sebenarnya, nak minum ke tak boleh, tapi kena tahu limit pada diri anda sendiri. Tak kisahlah air tenaga ke, energy drink ke, air kopi ke, janji anda tahu yang sesuai untuk diri anda. Kalau kita tengok banyak yang tengah tular kan, makanan, minuman yang viral sekarang ini, tak semestinya kita boleh masuk hamputkan kesemuanya sekali. Kita kena tahu limit. Ada juga sekarang ni yang saya perhatikan, ada trend 3 gigitan di donat. Kan 3 kali gigit je lah donat tu. Jangan makan lebih daripada itu kalau kita nak kawal portion kita. Betul tak? Terima kasih untuk pendengar kita Ain dari Tamun Tulang. Atika, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni Mak Ngah Ain masak gulai pupu dari Penang bagi saya. Sedapnya. Selamat menjamu selera, saya ucapkan untuk anda. Okay? Kita menghampiri ke pukul 1 tengah hari. Kita akan dengarkan utama 1 tengah hari kembali di jam yang terakhir. Terus dengar Hangat Late.

0: Jom, teman ibu pergi beli barang di supermarket.
1: Ibu, kakak nak beli makanan ni boleh tak?
0: Boleh, tapi pastikan ada logo Mesti kalau nak membeli makanan buatan tempatan tu.
1: Logo Mesti?
0: Ingat tau, ada logo Mesti, makanan selamat, tanggungjawab industri. Ingat apa kakak?
1: Logo Mesti, makanan selamat, tanggungjawab industri.
2: Bila membeli makanan buatan tempatan, pastikan ada logo Mesti. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: La Bamba, Chicago, Milano.
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
5: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
6: sedikit daun salad mushroom.
5: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
4: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan satu lawan satu. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Mamandor. Silakan Audi.
1: Dun Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi DUN sebelum ini, Ngah Kok Sim, dengan calon Barisan Nasional C.R. Gek dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen DUN berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan Audi Mamandor di Dewan Jubli Intan Sabraim. Segamat kita ke DUN Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
2: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Seng Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Standing Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan hala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosar hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Mufakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Dalam perkembangan lain, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan teknologi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Terus layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan IPL Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Ousmane Dembele muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiree Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Osgood namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi paruh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan I manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan I pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang telah menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat. Kerana tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan ditandatangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: 102.9

0: Piala Dunia FIFA 2026 bakal menyaksikan AT&T Stadium sebagai salah satu venue paling sibuk sepanjang kejohanan berlangsung. Stadium moden yang terletak di Arlington ini menjadi tuan rumah kepada 9 perlawanan, menjadikannya antara venue dengan jumlah aksi tertinggi berbanding stadium-stadium lain yang terlibat. Dengan kapasiti sekitar 94,000 penonton, AT&T Stadium turut diiktiraf sebagai salah satu stadium terbesar yang digunakan dalam edisi Piala Dunia kali ini. Lebih menarik, stadium ini juga dipilih sebagai venue bagi salah satu perlawanan separuh akhir, menjadikannya pentas penting yang bakal menentukan laluan ke perlawanan akhir kejohanan. AT&T Stadium terkenal dengan skrin video gergasi antara terbesar yang pernah dibina dalam arena sukan dunia, menjadikan pengalaman menyaksikan perlawanan lebih mengagumkan dan imersif untuk para peminat. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hangat Lirik Blitz FM terus denganku. Kita dah pun masuk jam yang terakhir sekarang ini. Masih bersama dengan saya Atika Nurdin, 4 jam tuan anda, 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang menemani anda. Bagi edisi Sabtu hari ini 27 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijriah. Dan untuk panel bersama kita di jam yang terakhir ini, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.24 minit tengah hari. Dan nantikan bersama untuk anda insyaAllah sebentar lagi di 30 minit yang terakhir untuk kita dengarkan seleksi lagu-lagu di Jiwang Karat untuk anda. Terus stream untuk anda. Ini dia kompilasi lagu-lagu dakwah anda kini di Zone Lagu Nasyid, hanya di Perlis FM serasi denganku.
1: Anda kini di Zone Lagu-lagu Nasyid Perlis FM.

0: Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.
1: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, sekiranya lah kita nampak anak kita ni nak mendirikan solat, Ustaz. Tiba-tiba kita yang duduk belakang ni, kita nampak ada najis pada pakaian dia tu, Ustaz. Wajiblah kita tengok lah, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, kita tengok situasi berkaitan orang tu baru nak solat. Lepas tu kita nampak ada najis pada pakaian dia. Ataupun kita pergi contoh yang lain, kita nampak pakaian dia terkoyak kat aurat. Maka dalam keadaan ni bagaimana? Dan benda ni kadang-kadang juga berlaku kat masjid. Orang tersebut kita nampak dia baru berjalan nak solat, tapi ada pakaian itu berlubang pada kawasan aurat dia. Ketika dalam keadaan ini, para fuqaha sebutkan lazimahu, maksudnya wajib untuk kita memberitahu kepada orang tersebut. Ini termasuk dalam kes jaga tepi kening orang, yang mana yang berpahala lah. Sebab para ulama sebut ini dalam kes amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya amar ma'ruf kita mengajak kepada kebaikan dan juga kita mencegah kepada kemungkaran. Jadi dalam kes ini, maka wajib untuk kita tegur dia.
1: Ustaz, habak saya.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Cuang Kara Plus FM, serasi dengan ku terpun masuk di ruangan lagu-lagu yang terpaling Cuang Kara tanpa henti 30 minit untuk anda. Hai di Plus FM, serasi dengan ku, dengarkan ini Cinta Melankolia Cuang Kara.

Kelas FM selasi dengan ku, lagu-lagu di Jiwa Angkara menghiburkan anda. Dan kita menghampiri ke pukul 2 petang. Dah pun untuk hari ini Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijriah. Dan saya mohon maaf dari kekurangan sepanjang pengendalian konti ini. Semoga terus menghiburkan anda. InsyaAllah esok saya akan kembali teman anda segmen Hangat Lit 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Selepas ini berjaman Kelin untuk hemoy-hemoy. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Selamat tinggal.

0: a scam camera.
1: Victim of a human trafficking syndicate.
0: Pusat pekerja dari pusat penipuan dari
2: gerakan 260
3: kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
4: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
5: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni.
6: Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan.
5: Paling banyak ada babi dengan daging ayam, ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
4: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
7: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
4: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
8: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
9: 3 juta ringgit?
8: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
4: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
8: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
4: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini,

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam hemoi-hemoi buat anda semua di mana saja anda berada yang mendengarkan kami juga di atas talian menerusi RTM Click di www.rtmclick.rtm.gov.my. juga terima kasih kerana masih lagi terus memilih frekuensi kami untuk menjadi peneman anda di hari Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1440 28 Hijriah. Alhamdulillah, kita kembali bersua di ruang legar udara Perlis FM. Dan terima kasih juga buat rakan tugas DJ Atika Nordin yang dah pun teman anda saat tadi ni selama 4 jam dalam hangat lead yang memang sinonim dengan negeri Perlis kami ni. Orang kata memang hangat sungguh-sungguh, kan? Tapi semuanya relax, kan? Semuanya tenang saja, kan? Dapat melakukan tugasan-tugasan harian, tugasan-tugasan hakiki seperti biasa. Dan kita juga mengharapkan anda semua yang mendengarkan saat ini pun berada dalam keadaan yang terbaik hendaknya, insyaAllah, sesuai dengan usaha kita jugalah, no? Dan sekarang ni Lin pula yang akan terus teman anda selama 4 jam pula dalam hemoi-hemoi. Kita enjoy couple memang zemboy sehingga ke pukul 6 petang saat lagi. Apapun, terima kasih Tabik Spring juga buat rakan-rakan kita di bahagian MCR dan juga di bahagian stesen pemancar dalam sentiasa memastikan rangkaian ataupun frekuensi ini berada dalam keadaan yang terbaik juga, semuanya berjalan dengan lancar kepada anda. Apapun, kita harapkan juga moga hari ini rezeki anda sentiasa melimpah ruah hendaknya, sesuai juga dengan usaha kita. Pastinya untuk edisi hari Sabtu ni banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Jom kita buka tirai hemoi-hemoi hari ini dengan lagu daripada Nita. Terus dengar Perlis FM, serasi dengan aku.

Kalau awal tadi katak belang, dan sekarang memerang pula kawan-kawan. Jadi jangan buat pasal, no? Takut kena sumpah nanti kawan. Ya, lagu itulah cerita dia. Dah pun kita siarkan lagu pembuka untuk emo-emo kita enjoy kapal memang sempoi. Dan seperti biasalah, Lin juga akan selitkan nanti ni dari semasa ke semasa info-info terkini ataupun perkara-perkara yang bermanfaat lah untuk kita dengarkan bersama, ya. Dan buat peminat bola sepak yang mungkin terlena ke, yang terlepas ke, si siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi tadi ke ataupun bila yang anda terlepas tu, jangan risau kawan-kawan, jangan risau, jangan panik walaupun anda demam bola lah ni. Kan, yang mana anda masih lagi sebenarnya berpeluang menyaksikan ulang siaran perlawanan kegemaran anda menerusi RTM Click. Dan selain daripada itu, anda juga boleh ikuti siaran di saluran TV OK dan juga Sukan Plus mengikut jadual yang mana dah pun disediakan. Jadi kepada anda semua, jangan terus demam yang tak kebah-kebah tu, dan yang mana sebenarnya anda masih lagi tak terlambat lah ya, untuk anda rasai sendiri debaran aksi pasukan pilihan anda. Lagu tu cerita dia. Terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti. Amboi, dia nak tersekat juga. Oh, di skala yang kelima, ya. Di ruangan WhatsApp Konti kita yang mana dah hantar mai dekat kita di 0174541688. Yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan anda boleh hantar mai saja dekat kita. Kita tengok sekejap yang mana waktu bersesuaian kita akan selitkan untuk hiburan kita bersama. Kiriman daripada ibu petang ini yang memecah kesunyian di ruangan WhatsApp Konti. Alhamdulillah, katanya assalamualaikum, selamat petang anak ibu Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk ibu sekeluarga. Katanya moga Lin sihat selalu dan ceria di samping keluarga tersayang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ibu atas doa yang baik-baik. Moga doa yang baik-baik juga akan sentiasa mengiringi ibu, ya. Katanya ibu nak dengar lagu Gerimis Mengundang walaupun hari ini panas hangat lit-lit, katanya. InsyaAllah. Sekejap lagi kita akan dengarkan bersama lagu Gerimis Mengundang daripada Slam untuk ibu dan juga semua kawan-kawan. Terima kasih juga untuk Haidar daripada Kampung Cek O, Tamun Tulang. Terima kasih bersama dengan kita juga di ruangan WhatsApp Konti. Katanya nak dengar lagu The Cup of Life, Lin. Boleh tak kan? Tak boleh kan? Kita mesti bagi boleh. InsyaAllah. Dan belakang-belakang banyak lagi yang hantar mai. Sekejap lagi kita akan kirim atau kita akan balas satu persatu. Yang mana sempat, yang mana tak sempat, mungkin kita akan bawa di jam yang kedua nanti. Pastinya hari ni pun banyak juga lagi perkongsian-perkongsian yang kita nak hemo-hemo, yang mana kita nak hebahkan untuk anda dari semasa ke semasa. Seperti biasa, saat lagi kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Jom kita terus layan Malaysia FM, serasi dengan kehormatan.

0: Semat Syaruman KWSP. Ini markad saya. Untuk Semat Syaruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor markad saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik, hanya perlukan markad saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
4: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
5: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: Nama Lionel Messi terus terpahat sebagai salah satu figura paling berpengaruh dalam sejarah bola sepak dunia. Kemunculan beliau dalam Piala Dunia FIFA 2026 kali ini dijangka menjadi satu lagi bab penting dalam perjalanan luar biasanya. Bintang Argentina itu bakal mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia, satu pencapaian yang membuktikan konsistensi dan ketahanan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad di pentas antarabangsa. Sehingga kini Messi juga memegang rekod sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, iaitu 26 perlawanan, dan angka itu berpotensi terus meningkat dalam edisi 2026. Lebih istimewa, Messi turut menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada edisi 2014 dan 2022. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada pengaruh besarnya dalam kejohanan terbesar dunia ini. Pada usia 39 tahun, ramai pemerhati menganggap ini mungkin pentas terakhir Messi di Piala Dunia dan menjadikan setiap penampilan beliau penuh emosi dan bermakna kepada peminat di seluruh dunia. Lionel Messi bukan sekadar pemain, tetapi simbol era keemasan bola sepak moden. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: satu suara, satu jiwa.
1: Mbappe once again on the swivel.
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Nasihat buat ibu bapa yang ada anak berbakat menyanyi ataupun menari, perkongsian Lin untuk waktu ini mungkin menarik perhatian anda. Di mana Perlis FM membuka peluang kepada kanak-kanak berumur 8 hingga 12 tahun untuk menyertai sesi uji bakat RTM Bintang Kecil bagi tahun 2026. Jadi kalau adik-adik suka menyanyi ataupun menari dan mempunyai keyakinan untuk membuat persembahan di hadapan orang ramai, akak rasa inilah masa dia. Untuk adik-adik semua yang mana duk dengar waktu lah ni, serlahkan bakat anda. Di mana uji bakat ini akan berlangsung pada 10 Julai 2026 yang jatuh pada hari Jumaat, bermula jam 8.30 minit pagi hingga 5 petang di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak. Pendaftaran pula dibuka seawal jam 8 pagi tau. Dan untuk penyertaan, adik-adik mestilah warga negara Malaysia berumur antara 8 hingga 12 tahun, mempunyai personaliti yang menarik serta berbakat dalam nyanyian ataupun tarian. Pastikan anda juga tak pernah merakam lagu secara komersial ataupun rasmi, sama ada dalam bentuk single mahupun album tau. Dan jangan lupa juga untuk bawa bersama salinan mic kit yang jelas, sekeping gambar berukuran 5R dan juga lagu minus one sendiri dalam format MP3 ataupun wave yang disimpan dalam pen drive atau CD bagi tujuan uji bakat. Jadi kepada ibu bapa dan adik-adik yang dengarkan saat ini, kita harapkan anda jangan lepaskan peluang. Manalah tahu andalah bintang yang kami cari untuk mewakili Perlis ke peringkat seterusnya. Dan sekiranya anda terpilih, pihak RTM akan terus hubungi anda. Apapun, kita jumpa nanti di Uji Bakat RTM Bintang Kecil 2000.

2026. Ingat tau, 10 Julai 2026 hari Jumaat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak. Bawa bakat, bawa keyakinan dan mungkin anda bakal bergelar bintang kecil yang seterusnya. Jom, kita nak berhibur pula dengan lagu ini dan kita akan kembali dengan perkongsian seterusnya. Jangan duk kalih mana-mana, tak boleh layan terus dengar. Perlis FM, serasi denganku.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: lensa minoriti. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
6: Dengarkan Podcast FM di frekuensi 102.9.

0: Bernice.
1: Ya, Bernice FM serasi dengan Cool. Sekarang pun dah membawa kita ke pukul 2.54 minit petang. Selamat petang. Kita ucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih juga untuk Tok Wan Chin daripada Mata Yang yang bersama dengan kita juga di ruangan WhatsApp Konti dengan lagu permintaan Butakah Cinta. Oh, boleh. InsyaAllah sekejap lagi kita akan dengarkan bersama untuk hiburan kita juga. Okey. Dan saat lagi tepat pukul 3 petang, kawan-kawan, kita akan terbang saat ke Kota Media untuk kita ikuti ringkas 3 petang menerusi National FM, dan kemudian kita akan konak patah balik mai semula terus bersama dengan Lin untuk jam yang seterusnya. Pastinya di jam yang kedua, pelbagai lagi perkara yang menarik dan perkongsian yang menarik juga menanti anda. Jadi jangan duk kalih ke mana-mana, terus setia, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

0: musim lagu? Kongsikan aktiviti harian anda. Kasih bos memang pun boleh. Jom WhatsApp di 7174541688.
1: Mak turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Peris FM di seluruh dunia.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. 1.5 juta ringgit diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia menerusi program bantuan Guaman Syari'i Bagus. Ia diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tambah Perdana Menteri, inisiatif tersebut bertujuan memperluas akses bantuan Guaman Syari'i kepada golongan kurang berkemampuan, khususnya kepada golongan miskin dan ibu tunggal yang berdepan kesukaran mendapatkan representasi Guaman di Mahkamah Syariah. SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi, manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing satu kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Tempoh berkempen akan berakhir 11.59 malam 10 Julai ini. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas di tubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama ditambah Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi. JAKIM menjalankan siasatan berhubung dakwaan kesilapan penulisan ayat Al-Quran dalam sebuah buku hasil karya seorang pempengaruh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pihaknya akan meneliti hasil siasatan tersebut sebelum sebarang tindakan diputuskan. Katanya usaha menggalakkan penerbitan karya berunsurkan agama perlu diseimbangkan dengan pematuhan terhadap disiplin ilmu serta kesahihan kandungan. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB akan memberikan sokongan penuh kepada usaha bantuan gempa bumi di Venezuela. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres telah menghubungi pemangku Presiden Venezuela Delcy Rodriguez pada Khamis bagi menyatakan solidariti beliau terhadap rakyat serta kerajaan Venezuela yang dilanda bencana itu. Dalam pada itu, 30 pasukan mencari dan menyelamat dikerah ke negara tersebut sebagai bantuan segera misi menyelamatkan penduduk terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

kita mana bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan menstrima langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan macam ketinggalan, hanya di TV OK.
6: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

0: Episod kali ini kita bersiaran di Unimap ini dan bersama-sama dengan saya tetamu yang cukup istimewa. Itu saya bersama dengan saudara Sul Aidil. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Masalah siapa panggilan Sul boleh eh?
1: Boleh.
0: Okay, Sul merupakan seorang peserta GSF Global Sumut Flotilla yang mana pada 31 Ogos 2025 Cik Sul Aidil merupakan salah seorang daripada hampir 15,000 peserta yang mendaftar untuk berebut naik ke 44 kapal yang bergerak daripada Barcelona tersebut. Jadi rezekilah tu dapat kan. Okay, Cik Suhaidil, apa perjuangan yang lahir dari hati mengalir macam sungai yang tenang, deras di dasarnya sebelum bertemu dengan segara yang luas? Dalam erti kata, tagline Palestin itu sendiri kan, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Apa yang menjentik saudara Sul untuk pergi ni?
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab kepada soalan saudara Ryan tadi, apa yang menjentik sebenarnya, kalau diikutkan, isu Palestin ni sudah lama. Dan bermula daripada tahun 1948, dan saya juga antara orang yang bermula daripada universiti untuk membuat advocate berkaitan dengan Palestin. Dan tahun 2023 adalah sebenarnya adalah satu titik point, turning point kepada kami semua, lagi-lagi bila kami bekerja di Cinta Gaza Malaysia yang banyak berhubung terus kepada pasukan-pasukan kami yang berada di Gaza. Dan kami juga adalah pejabat di Gaza, dan pejabat kami pun pernah jadi base Israel sebenarnya. Dan waktu tu yang menjentik kami bila tahun 2023 tu berlakunya Taufan Al-Aqsa, di mana kami buka war room. War room ni setiap hari kami dapat maklumat video secara langsung daripada pasukan-pasukan kami. Jadi disitulah yang sebenarnya menjentik kami bila kami mendapat menengok sendiri apa yang terjadi sebenarnya. Dan apa yang kalian lihat sebenarnya di kaca TV, di media sosial, itu sudah kami tapis sebaik-baiknya untuk tatapan umum daripada yang kami nampak sendiri. Dan kalau diikutkan, saya nak share satu peristiwa bila mana kita buat video call dengan kawan-kawan kita yang berada di Gaza. Tiba-tiba dia jumpa kami, waktu tu dia bercakap dengan kawan kami namanya Syami. Dia cakap, "Syami, tolong ambilkan saya air sejuk, saya haus." Sampai macam tu sekali, diorang dah lama tidak minum air sejuk, air ais. Dan itu sebenarnya menjentik kami lah, untuk macam sampai macam tu sekali diorang di sana, betapa susahnya nak dapat air bersih, dan juga betapa susahnya diorang mau dapat keperluan harian. Dan itu juga yang membangkitkan kita untuk kita perlu buat sesuatu untuk bangkitkan, bagi tahu kepada seluruh dunia apa sebenarnya yang jadi. Begitu.
0: Baik, jadi saudara Isul dah tahu, dah lihat, tengok sendiri di skrin-skrin televisyen, dah mendengar menerusi corong-corong radio, dan juga melihat daripada media sosial, dah tahu perkara itu ditapis pun kita rasa berat, kita rasa teruk. Tetapi Cik Suhaidil nak juga pergi kan? Apa yang membuatkan terdetiknya hati, yang ni memang aku kena pergi, aku kena join GSF punya team ni? Kenapa? Apa yang membuatkan terdetiknya pertama sekali di sudut titik hati Cik Isul?
1: Okey, baik. Saya ceritakan bermulanya daripada awal, macam mana kita mula terdetik untuk berlayar ke Gaza ni. Jujur, semasa mula-mula diperkenalkan Global Sumut Flotilla ni, kami sebenarnya takut untuk pergi berlayar. Waktu kami dikumpulkan, waktu itu bulan 6, betul-betul selepas Raya Korban. Kami dikumpulkan, waktu tu Tuan Nadir, CEO Cinta Gaza Malaysia, dia kumpulkan kami, dia cakap kita akan buat satu misi gila, misi one way ticket. Dia cakap kita akan berlayar ke Gaza. Dan waktu tu timbul macam-macam persoalan. Pada masa yang sama, kami pun takut. Kami pun waktu tu tak dibagi tahu siapa yang akan berlayar. Dan kami sendiri adalah volunteer. Waktu tu saya sendiri pun takut. Dan lama-kelamaan bila diterangkan kenapa kita perlu berlayar, kenapa kita perlu buat semua ni, sebab salah satu dia adalah untuk membuka mata dunia, untuk memecahkan kebisuan. Dan kita juga sebagai seorang Muslim, sebagai warga negara Malaysia, tercabar apabila waktu itu Greta Tiago pun tengah berlayar ke Gaza, tapi diorang kena intercept. Dan kita tertanya-tanya, di mana wakil Malaysia waktu itu? Di mana kita? Betapa lantangnya kita di Malaysia ni bercakap soal Gaza, bercakap soal Palestin, isu kemanusiaan, tapi tiada satu pun aksi ataupun action yang besar kita tunjukkan kepada dunia bahawa inilah reaksi kita, solidariti kita kepada saudara kita di sana. Jadi di situlah bermulanya dibentangkan kepada kami, inilah aksi kita, one way ticket kita untuk ke Gaza. Kita hantarkan bantuan kepada saudara-saudara kita, di mana kita round dulu, kita pusing dulu seluruh Nusantara, antara yang negara yang kami pergi waktu itu Thailand, Indonesia, Sri Lanka dan Maldives pun kita pergi juga, untuk kita bagi penerangan buat mass event di negara-negara tersebut. Maksudnya di situlah baru kita bawa kawan-kawan kita daripada untuk bantu berkumpul di Malaysia, dan sama-sama kita gerak ke Barcelona dan seterusnya naik kapal untuk ke Gaza.
0: Baik Cik Sol, kita patah balik belakang sedikit. Kita bermula perjalanan kita dari Barcelona tu. Cik Sol naik kapal Alma.
1: Betul.
0: Jadi dalam satu kapal itu dia muatkan berapa orang?
1: Berapa?
0: Dalam satu kapal tu dia muatkan berapa orang?
1: 24 orang.
0: Jadi 24 orang di dalam satu kapal, ibarat sebuah keluarga sudah.
1: Betul.
0: Bergerak menuju ke Gaza, memecah tembok kemanusiaan yang disekat perjalanannya oleh rejim Zionis di sana. Jadi kita mula dengan minggu pertama di atas kapal itu. Bagaimana permulaannya? Ialah lalu atas laut, kan? Mungkin dengan kekurangan makanan ataupun persiapan-persiapan sebelum Cik Sol bersama dengan sahabat-sahabat 24 orang di dalam kapal tersebut.
1: Okey, baik. Kami berlayar daripada Barcelona 31 Ogos bersamaan Hari Kemerdekaan Malaysia lah waktu tu. Tapi masa di Barcelona ni lambat sikit. Beza dalam lebih kurang 6 jam, berapa jam lebih lah. Dan saya ditakdirkan untuk sekapal dengan ni lah, Ilya, Musa, 3 orang dinaikkan kapal, dalam kapal Alma. Mula-mula kami bergerak tu, sebenarnya kami dalam kapal tu ada 34 orang dipadatkan dalam satu kapal. Tapi selepas kita reshuffle, kita ubah kedudukan untuk bagi keselesaan kepada setiap peserta, so maka tinggallah kami 24 orang. Dan kami Malaysia masih dikekalkan dalam tu 3 orang. Dan lepas tu timbul juga persoalan, kenapa Malaysia tak dikumpulkan, kan? Sebenarnya kenapa kita tidak dikumpulkan? Sebab Malaysia ni antara negara yang lemah. Bukanlah kita cakap negara kita, pasport kita tak kuat. Pasport kita kuat sebenarnya, tapi pasport kita tak kuat di mata Israel. So kita perlukan perlindungan daripada kawan-kawan kita yang ada hubungan diplomatik, negara-negara diorang yang ada hubungan diplomatik dengan Israel, contohnya USA lah. Dan ada juga kawan-kawan kita yang lain. Dan dalam kapal tu kita lebih kurang ada 18 orang warga negara yang berbeza. Maksudnya 18 warga negara yang berbeza. So setiap kapal ada ni wakil dari 18 negara lah. Ada Greece, Turki, Spain, Argentina, Mexico, macam-macam. So kita memang macam keluarga lah dalam sana. Kita hidup sebulan, so bergelak ketawa, susah sama-sama, senang sama-sama. Dan kapal Alma ni juga adalah kapal induk. Kapal induk tapi dia nombor 2 selepas kapal family. Kapal family ni dinaiki oleh inilah barisan utamalah. Dan selepas kapal tu rosak, barulah kawan-kawan kapal kita ni yang daripada kapal family dipindahkan ke kapal Alma. Dan jadilah kapal Alma tu kapal utama. Dan kapal kami juga adalah yang supply minyak. Supply minyak, supply bahan-bahan makanan kepada kapal-kapal yang kecil. Yalah, kalau diikutkan kapal kawan-kawan kita ni macam kapal Adel, kapal-kapal kecil yang lain, kapal layar yang lain ni sebenarnya tak cukup untuk bawa bahan untuk keperluan sebulan tu. Jadi kapal kami lah yang kapal paling besar ni untuk tampung makanan-makanan yang kapal yang lain. So jadi bila kapal diorang sudah kehabisan makanan, diorang akan datang ke kami untuk ambil makanan. dan diorang juga akan isi minyak di tengah laut bersama kami lah. Sebab kapal kami adalah kapal paling besar dan paling banyak sekali dihisap lah. Okay. Orang cakap, Piorama cakap kapal Alma ni paling banyak kena hisap sebab paling most wanted lah. Sebab kapal, kalau kapal Alma ni tiada, maka hancurlah konvoi waktu tu. Sebab kapal kami ni yang supply minyak perjalanan sepanjang ke Gaza. Sampailah kami intercept. Okay. Dan hari terakhir kami di intercept tu sebenarnya ada 29 orang. Last sekali. Awalnya 24, awalnya 34, berkurang ke 24 dan akhirnya jadilah 29. Selepas reshuffle, ada yang tarik diri, ada yang kapal rosak, dibom, macam-macam lagi yang kami hadap.
0: Okey, kapal Alma ni merupakan kapal induk. Kapal yang beri bahan-bahan mentah seperti makanan dan juga mungkin minyak kepada kapal-kapal lain. Okey, kita ke hadapan sikit. Satu bulan perjalanan, satu bulan lebih perjalanan menuju ke Gaza. Jadi satu jam sebelum sampai di garisan kemanusiaan, sebelum kita sampai bagi bantuan tu, Sol dan juga sahabat-sahabat sempat lagi untuk telefon bertanya khabar dengan keluarga. Dan kami media mendapatlah maklumat-maklumat tersebut. Dan selepas itu, beberapa minit selepas itu, sudah mendengar khabar dan juga video-video tuan-tuan dan puan-puan memegang pasport sudah pun tersebar di laman sosial. Jadi kegusaran kami sebagai rakyat Malaysia terhadap peserta-peserta GSF ini sangat-sangat tinggi. Kita rasa perkara ini bukan lagi main-main apabila peserta-peserta GSF meminta bantuan daripada kerajaan Malaysia. Okey, kita nak tahu juga momen detiknya apabila di-intercept, dihalang oleh rejim Zionis ni.
1: Okey. Okey, kita bercakap lagi bila kapal Alma ni adalah kapal yang paling awal sebenarnya kena intercept. Maksudnya kapal pertama sekali yang ditahan. Sebenarnya kapal kami sebelum kami kena intercept tu, malam sebelum tu berlaku fake intercept. Maksudnya kapal Israel ni sebenarnya sudah datang di sebelah kami. Tapi diorang tak naik. Diorang hanya memantau kami. Dan waktu tu tengah malam, betul-betul selepas saya habis bertugas night watch, berjaga malam, tiba-tiba waktu mau tidur datang kapal Israel. Dan waktu tu semua berkumpul. Kami ingatkan malam tu lah intercept sebenarnya, tapi tidak. Waktu tu kami dah buang phone sebenarnya. Awal lagi kami sudah buang phone. Jadi bila dicakap kami sempatkah buat video sebelum kami kena tahan tu, sebenarnya kami sudah buat video awal-awal sebelum kami berlayar. Dan video tu kami sudah serahkan kepada ground team kami. Dan beberapa jam, sejam sebelum kami kena intercept, sebenarnya kami sudah tak dapat berhubung dengan family kami. Sebabkan phone kami, kami dah buang dah ke laut semalam sebelum kami kena intercept. Jadi hari itu adalah betul-betul hari yang panjang bagi kami. Sebab kami bersedia dengan apa segala macam pun, apa segala kemungkinan. Dan waktu tu juga memang kami dah tak dapat dah berhubung dengan keluarga semua. Dan mesej terakhir saya pun dengan isteri adalah melalui voice note WhatsApp. Betul-betul 24 jam sebelum kami kena tahan. Dan bila kami kena tahan pun, kami dah betul-betul terputus hubungan lah dengan ni dunia luar. Yeah. Sampailah kami kena tahan dan balik semula ke Malaysia.
0: Baik, Cik Sol. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak borak dengan Cik Sol Aidil. Namun masa mencemburui kita. Dan saya kira siapa-siapa yang ada di Pusat Pengajian Islam dan juga Pembangunan Insan UNIMAP ini, sekiranya nak tahu cerita lebih lanjut, nak borak-borak santai dengan Cik Suhaidil, bolehlah jumpa dengan Cik Suhaidil untuk mendapatkan sedikit sebanyak nasihat dan juga kata-kata semangat untuk kita memberi suntikan kepada anak-anak muda kita Muslim untuk sentiasa memberi sokongan, pendedahan ataupun kita nak memecahkan kebisuan kenapa kita orang Islam ni perlu untuk bersuara tentang Palestin, Cik Suhaidil. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami dalam Bukan Borak Kosong. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.

Perlis FM, serasi denganku. Terima kasih buat rakan tugas untuk segmen Bukan Borak Kosong yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk semua pendengar setia waktu ini. Moga segala perkongsian itu tadi menjadi inspirasi, pembakar semangat dan juga pedoman yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah, saja lagi tepat pukul 4.30 minit petang kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan Lin dalam Hemo-Hemoi Kita Enjoy Couple Same Boy.

kembali. Jom layan sembang paling baru dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: satu suara, satu jiwa.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.
2: Guess I'm...

0: girls.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK.

0: hamba. Ah, dia naik seh kadang-kadang tu duduk dalam konti ni. Biasalah kawan-kawan. Bila main petang-petang je, dengar pula lagu-lagu yang menghiburkan, memang dia akan jadinya. Tapi apapun, terima kasih buat anda semua yang mana masih lagi terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 102.9 MHz. Dan waktu lah ni baru pukul 3.51 minit petang.
1: Zizah,

0: 12 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Click, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.
0: Jemam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Yeah, I want to love you back. Lagu yang pernah menjadi fenomena satu ketika dahulu mengenai kematian seorang, orang kata apa, jelitawan lah juga, no? Di sebelah Thailand. Terima kasih yang mana request lagu ni. Dah pun kita siarkan untuk hiburan kita bersama juga. Untuk edisi hari Sabtu kita 27 Jun 2026, kawan-kawan, bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama di ruang legar udara Perlis FM. Dan selamat pengantin baru juga kita nak ucapkan buat rakan-rakan kita yang mana hari ini yang mungkin selamat orang kata apa, bertukar status daripada bujang ke berpasangan. Alhamdulillah, moga bahagia juga, kita doakan bersama dengan pasangan anda hingga ke jannah. Dan Lim juga nak kongsikan waktu-waktu penting bagi semua muslimin dan muslimat sekalian, di mana waktu basah siku kita pada hari ini untuk solat fardu asar pada pukul 4.50 minit petang, nah, kawan-kawan. Maghrib pula 7.38 minit malam, manakala isyak 8.54 minit malam. Untuk solat fardu asar 4.50 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman ni dapatlah kawan-kawan pakai atok masa dia tu dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Maklumlah kan, dalam kehidupan kita ni mungkin ada setengah orang cutinya pada hari minggu ataupun pada hujung minggu kan. Setengah-setengah orang pula dia bekerja. Seperti mana Lin? Bekerja di hujung minggu, orang kata. Tapi apapun, kita tetap mendoakan mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang terbaik hendaknya, dan sentiasa sempoi, sentiasa hemoi bersama dengan kami di Perlis FM. Banyak lagi yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda. Ada juga yang nak dengarkan lagu rock daripada Els, takkan tidak kan? Bukan, daripada Liza, lagu Els, takkan tidak kan? Jomlah kita bersama-sama dengarkan lagu pilihan anda hanya di Perlis FM, serasi dengan tu.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

kalau anda rindu baliklah kawan-kawan kan. Mungkin ada yang tak dapat cuti, mungkin boleh cuba bulan depan pula untuk apply cuti kan. Maklumlah kadang-kadang ibu bapa kita ni dia rindu dia bukan kepalang lah kawan-kawan. Apapun terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Kunti yang tak putus-putus hantarkan bersama dengan kita nak dengarkan lagu-lagu pilihan. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan cuba selitkan hiburan yang mana anda pakat minta tu untuk hiburan kita bersama juga. Okey. Dan saat lagi tepat pukul 4.30 minit petang kawan-kawan, kita akan sama-sama ikuti pula berita Perlis FM. Dan lepas daripada tu kita akan banyak lagi perkongsian yang menarik untuk anda. Apapun pastinya yang terbaik juga kita susunkan khas untuk anda dari semasa ke semasa dan linteman anda hingga ke pukul 6 petang nanti.

0: susahkan aku. Aku pencat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Perlis FM, serasi denganku.
8: Petang-petang menanam ubi, hidup subur di tepi tangga. Lamanya sungguh saya menyepi, merindui rimah di setiap hari Selasa. Beli lada di kedai Cina, mari letak di atas batu. Salam tahniah untuk Lang Santana yang baru dapat cucu menantu.
9: Jolok rambutan dengan gala, terserempak beruk, hati berdebar. Kalau kita selalu beralah, itulah tandanya orang yang sabar.
10: Hanya di Rima, rentak irama Melayu asli. Setiap Selasa 3.15 minit petang, Perlis FM, serasi denganku. #pantunberseni, semua tertawan.

buat ibu bapa yang ada anak berbakat menyanyi ataupun menari, perkongsian Lin untuk waktu ini mungkin menarik perhatian anda. Di mana Perlis FM membuka peluang kepada kanak-kanak berumur 8 hingga 12 tahun untuk menyertai sesi uji bakat RTM Bintang Kecil bagi tahun 2026. Jadi kalau adik-adik suka menyanyi ataupun menari dan mempunyai keyakinan untuk membuat persembahan di hadapan orang ramai, akak rasa inilah masa dia. Untuk adik-adik semua yang mana duk dengar waktu lah ni, serlahkan bakat anda. Di mana uji bakat ini akan berlangsung pada 10 Julai 2026 yang jatuh pada hari Jumaat, bermula jam 8.30 minit pagi hingga 5 petang di ruang legar kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak. Pendaftaran pula dibuka seawal jam 8 pagi tau. Dan untuk penyertaan, adik-adik mestilah warga negara Malaysia berumur antara 8 hingga 12 tahun, mempunyai personaliti yang menarik serta berbakat dalam nyanyian ataupun tarian. Pastikan anda juga tak pernah merakam lagu secara komersial ataupun rasmi sama ada dalam bentuk single mahupun album tau. Dan jangan lupa juga untuk bawa bersama salinan mic kit yang jelas, sekeping gambar berukuran 5R dan juga lagu minus one sendiri dalam format MP3 ataupun WAV yang disimpan dalam pen drive atau CD bagi tujuan uji bakat. Jadi kepada ibu bapa dan adik-adik yang dengarkan saat ini, kita harapkan anda jangan lepaskan peluang. Manalah tahu andalah bintang yang kami cari untuk mewakili Perlis ke peringkat seterusnya. Dan sekiranya anda terpilih, pihak RTM akan terus hubungi anda. Apapun, kita jumpa nanti di Uji Bakat RTM Bintang Kecil 2026. Ingat tau, 10 Julai 2026 hari Jumaat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak. Bawa bakat, bawa keyakinan dan mungkin anda bakal bergelar bintang kecil yang seterusnya. Jom, kita nak berhibur pula dengan lagu ini dan kita akan kembali dengan perkongsian seterusnya. Jangan duk kalih mana-mana, terus layan terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

0: Cantik-cantik lah baju ni Mila. Berjenama pula tu dari luar negara. Ha, anak-anak saya mesti suka. Warna-warnanya ceria kan? Cuma tengok ni ha.
1: Betul.
0: Ha, baguslah kainnya ni. Tapi tengoklah harganya. Ha, tengok harganya.
1: Memang Cik Mina, tapi rasanya baju-baju di kedai sebelah tu pun tak kurang hebatnya.
0: Ya ke?
1: Ha, lebih murah, berkualiti. Ha, lagipun barangannya buatan Malaysia. Ha, saya selalu kedai tu Cik Mina. Ha, nak berjimat lah katakan.
0: Eloklah ya kita berjimat. Jomlah, jom, nah, jom, jom.
2: Sokonglah produk tempatan buatan Malaysia. Insya Allah.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

0: aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Breeze FM di seluruh dunia.
1: Waktu sekarang pukul 4:30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azrinda Mak Rozali dalam Berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Palace of the Golden Horses di Mind Wellness City, Seri Kembangan, Selangor menjadi tuan rumah kepada Queen of the Night Broadway Musical Evening, sebuah persembahan musical istimewa yang dianjurkan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 Tuanku Raja Perempuan Perlis. Majlis penuh gemilang itu diserikan dengan keberangkatan Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail dan Raja Perempuan Perlis, Tuanku Tengku Fauziah Tengku Abdul Rashid. Turut berangkat sama ialah Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil, waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulail, serta anak-anda puteri, Hajah Sharifah Katrina Noraniah Jamalulail dan Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Para tetamu dihiburkan dengan sebuah persembahan musikal bertaraf antarabangsa yang memukau, dipimpin oleh pengarah Grand Music Saloon Orchestra Kok Ki Boon, sekaligus menyemarakkan lagi sambutan istimewa sempena ulang tahun Hari Keputeraan Tuanku Raja Perempuan Perlis. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail selamat berangkat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching, Sarawak. Keberangkatan baginda bagi menghadiri Rainforest World Music Festival 2026, festival muzik yang bertaraf antarabangsa, memasuki edisi ke-29 dan berlangsung di Kampung Budaya Sarawak, Sarawak Culture Village, Santubong. Turut berangkat sama Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil, serta waris kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulail. Dari lapangan terbang, baginda berkenan berangkat merasmikan Fit Lab Gym. Jabatan Immigration Malaysia JIM Perlis menubuhkan pasukan petugas khas Task Force bagi pemantauan rekod kehadiran etnik Rohingya di seluruh negeri ini. Pengarah JIM Perlis Muhammad Asim Mat Ali berkata, inisiatif di bawah seliaan bahagian penguatkuasaan itu dilaksanakan susulan aduan dan maklumat awam berhubung kehadiran warga asing terbabit dari semasa ke semasa. Katanya, aduan yang diterima lazimnya membabitkan isu keberadaan warga asing tanpa dokumen sah, penempatan serta aktiviti pekerjaan dan perniagaan yang dipercayai dijalankan tanpa kebenaran. Bagaimanapun, pihaknya turut menerima serahan 39 individu etnik Rohingya daripada jabatan dan agensi berkaitan untuk tindakan lanjut. Menyentuh mengenai prestasi penguatkuasaan sepanjang tempoh Januari hingga Mei lalu, JIM Perlis melaksanakan 153 operasi yang melibatkan 34 aktiviti risikan dan pemantauan. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan kecang. Ketinggalan Terlupa. Hanya di TV OK.
0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM. Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpmat West kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa khabar ni Ustaz?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Sihat adanya. Baik Ustaz, nak tanya ni Ustaz.
3: Ya.
2: Adakah sah wuduk orang yang dia basuh dua kali saja anggota wuduk dia? Dia tak buat tiga kali, dia terlupa lah cerita dia tu.
3: Okey, yang pertama kita kena bezakan antara fardu wuduk dengan sunat-sunat wuduk. Antara perkara sunat ketika wuduk adalah taslis, iaitu kita basuh tiga kali. Tetapi basuh tiga kali pada anggota kita itu bukan perkara yang diwajibkan. Kalaulah kita basuh muka sekali saja, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, sapu kepala sekali, basuh kaki sekali, maksudnya kaki kanan dan kiri lah, kanan sekali, kiri sekali, itu pun wuduk kita sah dah. Cuma kalau kita nak kesempurnaan wuduk, kita buatlah tiga kali. Muka kita basuh tiga kali, tangan basuh tiga kali. Jadi, berdasarkan soalan ditanya tadi, macam mana wuduk kalau orang dia mana dia basuh sekali saja atau dua kali? Sah memang sah. Cuma taklah dapat seperti mana pahala yang perfect mengikut sunnah Nabi SAW yang mana taslis, iaitu buat tiga kali. Kalau kita tengok, perbuatan Nabi ada ketikanya Nabi buat marrah, sekali dia basuh. Ada pula riwayat marratain, marratain, dua kali demi basuh. Ada riwayat tiga kali demi basuh. Jadi para ulama ketika melihat hadis-hadis ini, kebanyakan perbuatan Nabi tiga kali. Jadi sebab itu kalau nak dapat pahala yang mana kesempurnaan wuduk, nak dapat perfect, maka tiga kali, disunahkan tiga kali. Kalau buat sekali saja pun sah juga, dua kali pun sah juga, boleh guna untuk wuduk tersebut untuk mendirikan solat. Nak kesempurnaan, tiga kali kita lakukan.
2: Ya, tiga kali untuk sempurna Ustaz, no?
3: Ya.
2: Baik, terima kasih Ustaz.

0: Merlin, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Merlin FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala 'an arba'i khisalin, 'an 'umrihi fima afnah, wa 'an shababihi fima ablah, wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah, wa madha 'amila fima 'alim aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya, tidaklah berganjak kedua kaki anak Adam di tempat berdirinya mereka di padang mahsyar mahkamah Tuhan pada hari kiamat kelak, sehinggalah dia akan disoal dengan empat perkara: tentang umurnya pada perkara apakah dia habiskan, dan tentang masa mudanya untuk apa digunakan, dan tentang harta bendanya dari manakah didapatinya, dan pada perkara apa pula dibelanjakan, dan juga terhadap amalan apakah yang dilakukan sesuai dengan ilmu yang diketahuinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Rasi denganku. Baiklah, banyak yang dah dikongsikan kepada anda dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Buat sahabat-sahabat, jangan ke mana-mana. Jam yang keempat nanti, titian ilmu akan dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda. Jadi berbaki masa yang ada ni, jom kita dengarkan bersama lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Yang sempoi dalam Hemoi.

Baiklah, tepat pukul 5 petang kita akan sama-sama ikuti pula berita dalam utama 5 petang menerusi National FM dan kemudian kita akan bersama kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan PPN Ilmu untuk edisi hari ini.
1: Untuk soalan yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Ustaz Muhaimin, iaitu apakah hikmah di sebalik perkhabaran tentang akhir zaman dalam Al-Quran dan hadis Nabi? Falatafadhal mashkura.
2: Baik tuan-tuan, seperti yang kita sebutkan tadi kan, apabila kita membicarakan tentang perihal hari kiamat, sama ada pada dua-dua maksud, sama ada berkenaan dengan umur kita ataupun berkenaan dengan hari kehancuran dunia. Jadi apa hikmah Nabi SAW membicarakan tentang perihal ini, Al-Quran juga membicarakan tentang perihal ini, apa hikmah, apa rahsia, dalam bahasa orang kampung saya, apa objektif? Sebab Ustaz Syoki ni dia orang universiti, kita kena pakai bahasa-bahasa yang tinggi sikit. Apa objektif di sebalik sesebuah ayat Al-Quran, sesebuah surah yang membicarakan tentang perihal kiamat? Tuan-tuan, bila kita tengok dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, perkara yang pertama yang menjadi hikmah adalah untuk mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Itu kita beriman rukun, walaupun secara directnya kita beriman dengan perkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disebutkan oleh Nabi berkenaan dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ini secara umumnya kita dah fahamlah, perkara yang kita tak nampak, dosa, pahala, tak nampak kita, syurga, neraka, jin, apa, malaikat, kita tak nampak belakang. Tetapi perkara ghaib itu sebenarnya jauh lebih luas daripada apa yang kita tak nampak. Termasuk dalam perkara-perkara ghaib itu adalah khabar-khabar sebelum ini, cerita Nabi Adam. Kita tahu tak cerita Nabi Adam? Kita tahu. Al-Quran sebut bagaimana dia diciptakan oleh Allah, ditempatkan di syurga pada awalnya, kemudian diturunkan di bumi. Kita tahu lah. Kita tahu, tapi kita nampak tak? Kita tak nampak. Itu adalah perkara ghaib juga, perkara ghaib masa lalu. Satu lagi bentuk perkara ghaib adalah perkara ghaib masa depan. Perkara ghaib masa depan, itulah tanda-tanda kiamat. Itulah hari kiamat yang mana kita tidak nampak. Bila kiamat, tak tahu. Bukan kita tak tahu, Nabi pun tak tahu. Bila Jibril datang kepada Nabi SAW, Jibril tanya mata sa'ah. Kata Nabi, mal mas'un anha bi'alama min as-sa'il. Tidaklah aku yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang ni aku tak tahu, hang pun tak tahu. Sebab apa? Sebab tak berkenaan dengan kiamat itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dirahsiakan bila waktunya adalah hak mutlak. Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut kita sebagai hamba, itu mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Baik, kita beriman dengan perkara ghaib. Perkhabaran yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang masa depan itu juga termasuk dalam perkara ghaib. Tuan-tuan, sebab apa kita beriman pada waktu sekarang? Bukan nak tunggu jadi baru nak beriman, tak. Kalau nak tunggu jadi baru nak beriman, itu tak panggil beriman dengan perkara ghaib. Itu dah berada depan mata dah. Kita membenarkan apa yang Allah sebut walaupun belum terjadi. Kita membenarkan apa yang Nabi sebut walaupun belum terjadi. Itu asas keimanan kita. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita percaya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran walaupun perkhabaran itu belum lagi berlaku pada depan mata kita pada hari ini. Tuan-tuan, Allah sebut tentang kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib. Kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib ini yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Sajdah, Allah sebut walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalangan-kalangan orang yang berdosa, mereka di hari akhirat nanti, mereka berada di sisi Allah, mereka tunduk kepala, nakisu ru'usihim, tunduk kepala mereka. Apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami, kami dah tengok, kami dah dengar. Waktu itu baru nak tengok, waktu itu baru nak dengar. Tak jadi apa dah. Rabbana absurna wa sami'na farji'na, kembalikan kami na'mal salihan, kembalikan kami supaya kami boleh melakukan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin, sesungguhnya kami yakin. Tapi pada waktu itu dah tak ada apa dah. Adakah masa boleh berputar lagi, boleh berputar kembali? Tak boleh berputar dah. Jadi dengan sebab itu, sebagai seorang mukmin, kita dituntut untuk beriman dengan perkara lain pada saat ini, pada saat belum berlaku. Semua kita beriman bahawa nanti kita mati, kita meninggal dunia, kita berada di hari akhirat, amalan kita dihisab. Kita beriman kita akan masuk syurga ataupun neraka. Kita beriman walaupun belum berlaku. Kita beriman nanti akan berlaku kehancuran dunia ini. Kita beriman walaupun belum terjadi depan mata kepala kita. Sikap beriman ataupun sifat beriman dengan perkara ghaib ini disebutkan dia adalah salah satu sifat orang mukmin, orang yang bertakwa. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang awal itu, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Kan alif lam mim dzalikal kitab, itu adalah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, ha, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu kalangan-kalangan yang beriman dengan perkara ghaib. Itu satu hikmah yang Allah bagi kepada kita untuk mengukuhkan keyakinan, kepercayaan kita, keimanan kita dengan perkara ghaib. Ini yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita sebut tentang tanda tentang hari kiamat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat itu sangatlah dahsyat, kan? Itu juga menunjukkan bahawa hikmah dia adalah kita mengetahui betapa besarnya kekuasaan Allah SWT, betapa kerdilnya kita, betapa kita ni tak ada apa pun, ya? Betapa lemahnya kita. Kullu man 'alayha fan, setiap daripada kita itu akan musnah, tetapi Allah SWT akan kekal, teguh, kekal hidup. Allah sebut tentang perkara-perkara yang dahsyat yang berlaku daripada tanda-tanda, daripada perkara-perkara terjadinya hari kiamat itu. Antaranya Allah sebut apa? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, dalam surah Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Kita akan dapati di hari kiamat nanti, kita itu akan, kita panggil apa? Terbang, berterbangan. Seumpama pepatuk. Seumpama pepatuk lah kita terjemahkan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Begitu juga gunung ganang akan hancur. Gunung, tuan. Bukannya apa? Bukannya benda kecil-kecil. Gunung ganang akan hancur. Gunung ganang pun akan berterbangan. Seperti apa? Seperti kapas-kapas, kata Allah SWT. Tuan-tuan, benda ini kita tak tengok sekarang ini. Kita nampak gunung kita itu cantik, tegap, elok juga. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun menyebutkan antara hikmah dijadikan gunung-gunung itu antaranya adalah menjadi pasak-pasak bumi. Anak. Wal jibala utada. Bukit-bukit itu menjadi pasak-pasak kita ni, pasak-pasak kehidupan kita ini. Sebab itu kalaulah kita, apa kita panggil, kita hancurkan gunung-ganang, kita hancurkan bukit-bukit, kita tengoklah. Kadang-kadang berlakulah banjir, kita panggil banjir kilat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pasaknya dihancurkan. Tetapi pada hari akhirat nanti kita tengok bagaimana kekuasaan Allah SWT. Gunung yang asalnya menjadi pasak-pasak bumi akhirnya juga berterbangan, bagaikan kapas-kapas yang berterbangan. Kita tengok pada perkara yang lain yang menunjukkan bahawa hari kiamat itu menjadi dalil kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa, tuan-tuan? Antaranya adalah bagaimana Allah menjadikan pada hari kiamat sesuatu perkara yang mungkin kita tak nampak pada hari ini, iaitu haiwan bercakap. Haiwan bercakap, dabbah secara khususnya. Dabbah itu adalah sejenis haiwan yang kita tak tengok lagi lah macam mana rupa dia, tak nampak lagi lah. Tetapi Allah sebut, wa idza waqa'al qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan minal ardh tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dalam surah An-Naml, An-Naml. Apabila sampai pada suatu masa, akhrajna lahum dabbah, Allah keluarkan kepada mereka, yakni kepada kita, dabbah, sejenis haiwan, minal ard, daripada perut bumi, tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dabbah ini akan bercakap, berkata-kata, dan dia akan tuding kepada kita. Ini manusia-manusia yang tak yakin, manusia-manusia yang tidak percaya. Kita bayangkan benda ni berlaku depan kita sekarang ni, tak ada berlaku kan. Kalau buka pintu, lembu bagi salam kat kita, habis kita. Tetapi di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, antara tanda-tanda besar dia, kerana Allah menjadikan perkara-perkara yang khawariqul adah, benda-benda yang kita tak terbayang pun. Kerana kita bangun pagi hari ini, kita tengok bagaimana matahari terbit dari arah timur kan, turun daripada arah barat. Tetapi di hari kiamat nanti, matahari terbit daripada arah barat. Suatu yang tak boleh dibayangkan. Sistem itu bertukar. Itu semua menunjukkan apa tuan-tuan? Itu semua menunjukkan kepada kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana perkara yang kita tak nampak berlaku pada hari ini, tetapi dalam sekelip mata ataupun dengan segala bentuk, betapa benda itu mudah untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Last tuan-tuan, walaupun last tuan-tuan, ini yang mungkin yang lebih penting lah kan, walaupun dengan kedahsyatan yang kita sebutkan, yang kita dengar kan, hari kiamat, kematian dan seumpamanya, tetapi kita tahu bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Betapa Allah menjadi penolong kepada agamanya, Allah menjaga agamanya, Allah menjaga mereka yang menolong agamanya. Dalam banyak hadis tuan, walaupun hari kiamat itu sering digambarkan sebagai hari kehancuran dan sebagainya, tetapi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bahawa hari kiamat, hari akhirat itu, sebelum mencapai hari kiamat itu, Nabi menyebutkan bahawa, Nabi mengisyaratkan bahawa agama kita itu kekal ada. Orang Muslim itu kekal menang. Hari ini mungkin kita tengok kan, bagaimana saudara-saudara kita di Palestin dijajah, dipijak, dikeji. Tetapi dalam hadis Nabi kita akan tengok bagaimana Nabi SAW menyebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Pasti akan ada satu kumpulan daripada kalangan umat aku, zahirina alal haq, yang menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, mereka tidak akan terkesan dengan apa yang orang buat kepada mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sehinggalah sampai pada hari kiamat nanti. Yakni kebenaran akan tetap ada, tetap kekal. Kita kena yakin bahawa agama kita ni akan tetap kekal walaupun sampailah ke hari kiamat. Ada orang, kita tengok apa macam mana saudara mara kita di Palestin itu ditindas, dipijak dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita kena yakin bahawa agama Islam itu akan tetap menang. Hadis yang masyhur yang mungkin apa tuan-tuan pun pernah dengar, bagaimana di akhir zaman nanti Yahudi akan sembunyi di belakang-belakang pokok kan, sehinggalah pokok-pokok tersebut menyebut apa, Ta'al, menyebutkan wahai orang Islam, di belakang aku ada Yahudi, datang ambil mereka, datang musnahkan mereka. Itu semua adalah petunjuk bahawa di akhir zaman ini, walaupun dengan segala banyak perkara-perkara dahsyat yang berlaku, tetapi kebenaran dan juga agama kita itu akan tetap terjaga dan terjamin insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serahkan balik kepada moderator.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas perkongsian yang diberikan kepada kita sebentar tadi. Okay, soalan yang terakhir kepada Ustaz Syauqi, iaitu apakah persediaan yang kita semua boleh mulakan pada hari ini sebagai persiapan untuk menghadapi akhir zaman? Falatafadhal, masykur.
3: Jazakallah khairan kepada moderator. Baik, soalannya adalah apa yang kita boleh mulakan untuk kita buat. Dah kita tahu apa yang Ustaz Muhaimin sebut, apa yang Ana sendiri sebut dan apa yang Ustaz Syafie sebut secara tak langsung tentang dunia akhir zaman ini. Nabi kata memang akan berlaku, dan yang paling dahsyat seperti mana yang disebutkan adalah kiamat yang kubra itu, yang besar itu, yang datangnya fitnah Dajjal, Ya'juj Ma'juj tadi, dan juga Darbatul Ard, binatang-binatang yang melata di muka bumi, matahari terbit di belah barat dan sebagainya. Itu yang paling besar, itu yang paling kita kena kalau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kita masih hidup pada waktu itu, kita kena banyak berdoa kepada Allah SWT supaya Allah tetapkan kita di atas keimanan. Tapi tak apalah, sekarang ini kita Allah takdirkan masih lagi kita duduk dalam keadaan yang belum berlaku benda tu. Apa yang perlu kita buat? Baik. Cara yang paling terbaik untuk kita hadapi semua ni adalah petunjuk Nabi SAW. Dan memang kita dalam beragama ini, kita ada panduan. Dan Nabi SAW menyampaikan kepada kita apa yang perlu kita buat. Yang pertama, Nabi sebut, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ. Dan ini yang penting. Nabi kata di akhir zaman akan kamu lihat banyak masalah, fitnah yang kita sebut tadi sebahagiannya. Dan banyak lagi fitnah-fitnah yang lain. So kamu kena sentiasa pegang dengan kejap sunnahku. Sebab itulah kita kena betul-betul fahami apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Pegang betul-betul cara berakidah yang betul yang Nabi ajar bagaimana. Sebab nanti akan banyak orang dakwah, ini yang betul, ini yang betul yang kamu ikut aku, ikut aku, ikut cara aku. So apa yang boleh tentukan dia betul ataupun kita betul ataupun mereka yang betul? Siapa yang paling tepat dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW? So itu selamat. Begitu juga dalam aspek-aspek lain. Dalam aspek kita nak orang kata nak buat apa saja, panduannya dalam agama kita ada dah yang Nabi SAW tunjukkan. Sebab itu kita kena betul-betul pegang. Sebab Nabi kata bukan saja pegang biasa, sebab Nabi sebut di akhir tu, tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajis. Pegang betul-betul, gigit dengan gigi geraham. Maksudnya memang orang akan pada waktu fitnah itu berlaku, kita susah nak tentukan mana-mana yang betul, melainkan sunnah Nabi saja, petunjuk dia yang boleh tentukan mana yang betul, mana yang salah. Sebab keadaan sekarang ni, contohlah kita cakap, macam-macam orang buat aktiviti tu, aktiviti ni. Ada yang pergi ke kubur dan sebagainya, minta bantuan dan sebagainya, doa kepada, bukan doa, dia minta daripada orang kubur tu, orang soleh. Kita tak tahu boleh buat ke dah ni. So kita tengok Nabi benarkan tak? Nabi ada buat tak benda tu? Kalau Nabi tak buat, kita ikut cara yang Nabi suruh buat. Minta kepada Allah direct. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu paling selamat. Kenapa kita nak minta dengan cara yang kita tak tahu? Boleh tak minta ya Ali? Boleh tak nak minta kepada ya Sidil Badawi? Ni kalau contoh siapa yang belajar dalam ilmu agama, kadang-kadang dia jumpa dengan cara pendekatan yang macam tu. So fa'alaikum bisunnati. Sebab fitnah ini Nabi kata memang akan berlaku, dan caranya adalah fa'alaikum bisunnati. Baik, kadang-kadang yang pertama ini mungkin orang kata, ustaz tak apalah, belajar agama tahulah benda ni betul, benda ni hadis. Kami mana nak tahu, ustaz? Orang tu kata hadis, kami ikutlah. Belum tentu sebenar-benar betul-betul kami boleh cek itu ada tak dalam hadis. Maka kita pergi kepada nasihat Nabi yang kedua, iaitu duduk dengan kelompok yang disebut sebagai, Nabi sebutkan sebagai jamaah. Tapi jamaah di sini bukanlah maksud dia mesti bai'ah jamaah sekian. Maksudnya duduk dengan kelompok yang kita tahu mereka ini mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, mengikuti panduan seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Ikut panduan Al-Quran, berakidahnya dengan akidah yang benar, berfiqhnya juga dengan fiqh yang bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, dan juga apa yang keluasan-keluasan yang ada lah. Seperti mana dalam 4 mazhab fiqah ini masih lagi dalam daerah yang diterima. So kita ikut, dan kemudian mereka juga mengamalkan Islam secara kafah, secara keseluruhannya. Nizamun syamilun yatanawalu mazahiril hayati jami'ah fahiya daulatun. Yang tahu Islam ini bukan saja pada aspek ibadat saja, bukan pada aspek akhlak saja. Islam ini secara keseluruhannya. Kita duduk dengan kelompok itu supaya Nabi kata wa iyyakum wal furqa fa inna syaitana ma'al wahid. Ingat, sebab syaitan ini dia mudah kacau orang yang dia duduk sendiri. Seorang-seorang dia duduk tak kacau orang, tak duduk dengan orang. Di masjid pun alhamdulillah lah kalau main masjid. Tapi kalau tak main masjid itu red flag teruk lah. Tapi kalau main masjid pun kita kena duduk dengan orang yang boleh membimbing kita. Sebab tadilah kita kata kadang-kadang kita tak boleh nak baca Quran, hadis sendiri tak boleh nak faham, kita tak tahu. So kita duduk dengan kelompok yang boleh membimbing kita, yang boleh menegur kita kalau kita salah. Dan ini memang perintah dalam Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Maksudnya sabar, tahan diri kamu, duduk dengan orang yang baik-baik soleh ni, sebab mereka akan sentiasa menegur kamu kalau kamu salah. Mereka akan boleh betulkan kamu kalau kamu salah. Sebab kita kadang-kadang mungkin tak tahu yang mana satu betul, mana satu salah. Jadi kita duduk dengan kelompok yang baik yang boleh menasihati kita. Dan dalam Al-Quran, surah yang kita selalu baca, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi. Nabi kata manusia ni kita dalam kerugian kecuali kena ada empat sifat ni. Amanu wa amilus salihat, kita kena sentiasa bertambah keimanan kita. Yang kedua, bertambah amalan salih kita. Yang ketiga, duduk dengan kelompok yang boleh menasihati kita. Kalau tidak, kita rugi. Kita akan semakin teruk, semakin teruk. Sebab tu Nabi kata, beriman dan amal salih ini syaratnya kena duduk dengan orang yang saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Kena duduk dengan orang yang boleh pesan kita. Kalau kita tak duduk dengan orang yang boleh pesan kita, tak boleh nasihat kita, maksudnya kita tak duduk dalam kelompok yang Nabi kata, jamaah, kelompok yang boleh membimbing kita tadi. So ini penting, kita kena duduk secara ramai-ramai, maksudnya kita duduk dengan masyarakat yang boleh membimbing kita. Alhamdulillah di Perlis ini, kebanyakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kelompok yang kita yakin mereka berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tak apa kalau kata manusia ni tak sempurna, kelompok mana pun tak sempurna. Kalau salah, kita tegur. Kalau kita salah, mereka tegur. Yang penting, semua jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panduan. Baik. Sebaliknya, kalau kelompok yang memang kita tahu, tanya pasal hadis, tanya pasal Al-Quran, tak tahu. Maksudnya tak rujuk Al-Quran dan Sunnah langsung dalam amalan mereka. Bacaan sekian, zikir pagi, baca apa? Kita bacalah bacaan ini. Ambil dari mana? Hadis Nabi ke? Bukan. Maksud kita dah pelik lah. Ini kelompok yang bukan nak jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. So kita kena hati-hati. Sebab Nabi kata, golongan yang tidak menjadikan panduan Al-Quran Sunnah, macam kita sebut tadi lah, mereka akan termasuk di kalangan golongan-golongan yang ialah kita tak menggunakan istilah, tapi terkeluar daripada jalan kebenaran, sesat. 72 daripada mereka adalah sesat, satu saja yang benar yang Nabi sebut, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mereka yang mengikuti apa yang disebut ataupun yang aku tetapkan ataupun yang ikut sunnah Nabi lah. Bahasa mudah dia, baik. Dan yang terakhir, ada lebih kurang 2 minit lagi, iaitu kita mengamalkan apa yang Nabi SAW sebut secara khusus tentang akhir zaman nanti. Ataupun akhir zaman, Nabi memang ajar kepada kita supaya kita amalkan beberapa benda untuk kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Antaranya adalah untuk kita konsisten membaca di sebelum tahiyat akhir, selepas tahiyat akhir dan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu antara sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membacakan dan untuk kita amalkan. Maksudnya Nabi pesan kepada kita untuk kita banyak amalkan, dan banyak lagi, bukan ini saja. Di antaranya Nabi kata baca surah Al-Kahfi. Kalau tak boleh baca semua, baca 10 ayat yang pertama, iaitu 10 bacaan man qaraa fawatiha surah Al-Kahfi, seperti mana dalam riwayat Muslim, usima minad dajjal, selamat daripada dajjal. Ini antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Ini untuk kita amalkan. Dan sebenarnya bukan saja kita amalkan, kalau kita tengok kepada makna surah Al-Kahfi itu sendiri, memang ada nasihat-nasihat akhir zaman. Antaranya kisah-kisah yang ada dalam tu. Kisah, contohlah kita ambil satu kisah Khidir yang semua orang tahu. Bila baca surah Al-Kahfi, antaranya kisah Musa dan Khidir. Antaranya adalah fitnah ilmu. Macam mana Nabi Musa, dia rasa dia tahu semua benda, tapi Allah nak didik dia, Allah nak ajak dia, kata ada benda yang kamu tak tahu. Sebab ilmu ini, maksudnya kadang-kadang ilmu ni tak bawa kita, ataupun kadang-kadang kita ni jangan sombong dengan ilmu, bahasa mudah dia. Tapi itu juga sebagai, kalau kita telusuri ayat dalam surah Al-Kahfi itu sendiri, ada nasihat yang kita boleh ambil untuk pegangan kita. Maksudnya bukan saja dengan kita baca, tapi dengan kita memahami makna dia juga menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Fitnah penguasaan, kisah Zulkarnain, kuasa, dan fitnah iman, Ashabul Kahfi, 7 orang yang duduk dalam gua lari daripada penguasa yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Jadi semua tu kalau kita baca, telusuri makna-makna dia, mengajar kita untuk bertahan dalam dunia akhir zaman ini. Jadi itulah sikit sebanyak panduan daripada Nabi SAW. Saya ringkaskan apa yang kita perlu buat, iaitu yang pertamanya adalah kita berusaha untuk mengikuti setiap amalan kita bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu sebab panduan dia, sebab memang akan berlaku fitnah yang sangat besar. fitnah yang jelas tak apalah, kita boleh tentukan ini memang tak ikut Quran dah, tak apa, tak ikut hadis tak apa. Ada orang yang dia mengaku dia Islam, tapi macam mana kita nak tahu dia okey ke tak okey? Satu kata macam ni, satu kata macam ni, salah satu mesti betul, salah satu mesti salah. Siapa yang boleh betul, siapa yang salah? Fa'alaikum bisunnati, Nabi, hadis sebagai panduan kita. Baik, kita tak tahu nak tentukan, kita tengok kepada majoriti masalah, mereka boleh buktikan dengan hujah, duduk dengan jemaah tu, duduk dengan kelompok itu, mereka memang mengamalkan Islam bertepatan dengan hujah, dalil, dan mereka sentiasa ada panduan daripada Al-Quran dan Sunnah dalam amalan mereka, maka kita ikut begitu. Dan yang ketiga adalah kita amalkan bacaan-bacaan tadi, seperti mana kita kata, baca bukan saja baca surah Al-Kahfi, faham makna dia, cuba tadabur makna surah Al-Kahfi itu juga sebagai, bukan saja dengan baca, bahkan kita memahaminya dapat menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Jadi itulah sikit sebanyak apa yang kita boleh ambil manfaat pada hari ini. Saya serah balik pada moderator, apa yang baik datang daripada Allah SWT, apa yang kurang dikelemahan saya sebenarnya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syauqi atas penerangan kepada kita sementara tadi. Dan rahmati Allah sekalian, forum kita bertajuk Akhir Zaman, bersediakah kita? Bukanlah sekadar perbincangan atau sembang-sembang kosong sahaja, tetapi ia merupakan sebagai peringatan untuk kita muhasabah diri kita tentang di mana tahap iman kita dan di mana kita berdiri dalam dunia fitnah pada sekarang ini. Ibu-ibu dan rahmati Allah sekalian, orang yang cerdas ini adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal sebagai persediaan untuk menghadapi mati, dan orang yang lemah ialah orang mengikuti hawa nafsunya lalu dia mengharap kepada Allah tanpa dia melakukan sebarang usaha. Jadi janganlah kita tunggu lagi esok untuk kita berubah, tetapi kita mulakan pada malam ini juga, sekarang, dengan niat yang ikhlas dan amal yang berterusan, walaupun ia merupakan perkara yang kecil. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis kerana memberi peluang untuk kita berforum pada malam ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan titian ilmu yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Moga segala perkongsian dan juga ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baiklah kawan-kawan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

kita dah pun berada di jam yang terakhir. Segala info dan hiburan tetap berjalan untuk anda dari semasa ke semasa. Terus kekal setia bertemankan Perlis FM. Serasa

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, nampak gayanya tugasan Lin semakin di penghujung garisan penamat untuk hari ini. Dalam hemoi-hemoi, kita enjoy kapa memang sempoi. Dan diharap anda semua terus setia hingga ke pukul 12.30 malam nanti bersama rakan-rakan setugas yang dah pun disusun atur untuk anda. Akhir kata dari Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai jumpa lagi, insya Allah. Assalam.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar setia Blaz FM di 102.9 MHz. Salam hujung minggu. Pertemuan kita hari Sabtu hari ini 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Saya Syamil Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda di hujung minggu. Macam biasa 6 jam pertemuan kita. Pukul 6 ni terus sampai pukul 12 tengah malam, yang mana anda boleh dengarkan Blaz FM ni di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi insyaAllah banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Dan pastikanlah terus setia tak kira di mana jua anda berada. Apa pun, terima kasih buat rakan setugas tadi bersama dengan Lin untuk ruangan Hemoy 4 jam tadi. Pukul 2 sampai pukul 6 dah pun selesai tugasan dia. Saya pula ambil alih bertemankan dua penolong jurutera yang bertugas hari ini. Dan apa pun, kita harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Happy-happy je ujung-ujung minggu ni kan. Ujung-ujung minggu ni lah waktu nak rehat, nak happy-happy, nak tenang-tenangkan fikiran. Jadi kita harapkan semuanya sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rahmatnya selalu. Apapun, lagi macam biasa, untuk jam yang pertama ni kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Jadi jangan duk pergi mana-mana dah. Lagi kita nak bukalah pilihan lagu-lagu kenangan. Tapi sebelum tu, jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Dan yang mana yang mungkin nak bertemankan dalam ruangan WhatsApp, boleh hantarkan saja kiriman anda di talian 0174541688. Dan untuk kali pergi mana dah? Kuala FM, sebelum sini dengan kamu.

cerita mempunyai 6-12 jam yang pertama bagi pertemuan kita hari Sabtu hari ini 27 Jun 2026. Baik, apa pun terima kasih buat semua yang terus setia. Tak kira di mana jua anda berada, pastinya pertemuan kita 6 jam ni akan dipenuhilah dengan lagu-lagu untuk sama-sama kita hiburkan diri kita hujung-hujung minggu ni kan. Sambil-sambil tu lagi kalau ada info, ada maklumat ataupun ada perkara yang boleh kita kongsikan bersama sepanjang 6 jam ni, saya akan terus sampaikan buat anda. Baik, apa pun sekarang ni kita tengok keadaan cuaca macam nak hujan kan. Sebab kita tengok mendung jatuh kat luar tu. Jadi apapun kita harapkan mungkin ada kawasan-kawasan yang dah mula hujan tu, hati-hati selalulah, tambah-tambah sekali yang mana yang tengah memandu apa semua tu kan. Tak mau kalut-kalut sangat. Kalau tak hujan pun janganlah duk kalut-kalut, jangan duk bawa laju-laju sangat kan. Tambah kat Perlis ni jalan pun bukan besar mana, betul dah. Jadi kalau boleh tu patuhilah segala peraturan yang ada, kita pun nak selamat tiba dalam keadaan yang sempurna tubuh badan apa semua tu kan. Jadi mungkin ada juga petang-petang ni sajalah jalan-jalan daripada duduk rumah saja, dia kata kan. Boring juga, bosan juga kan. Apa kata keluar pergi jalan-jalan sikit, makan angin sama, walaupun dalam Perlis je kan. Sebab kalau kita fikir balik kan, kat Perlis ni sebenarnya banyak tempat-tempat untuk kita nak tenangkan diri, tempat-tempat yang nak lepak-lepak apa semua. Ya, sebab bila kawan-kawan daripada luar mai ke Perlis ni, tanya dekat orang Perlis ni nak lepak mana, nak pergi mana petang-petang ni, kadang tu orang Perlis pun boleh bagi tahu jawapan je. Belum tentu jawapan tempat yang dia bagi tahu tu dia pun belum tentu pernah pergi. Jadi waktu-waktu macam ni lah, hujung-hujung minggu macam ni lah, baru nak boleh pergi mencobalah kedai-kedai, tempat-tempat yang menarik ada dekat Perlis ni kan. Jadi apa pun kita harapkan jaga betul-betul juga keselamatan anda sepanjang berada di kat luar tu. Tambah-tambah sat ikut dengan keadaan cuaca pun kita tengok macam tak menentu juga kan. Tengok gaya ni macam nak lebat hujan ni kan. Dari pagi sampailah ke petang tadi, hangat elok je. Dia main waktu-waktu macam ni, nampak gaya tu macam nak hujan lebat. Jadi apa pun kita harapkan semuanya baik-baik saja. Perancangan apa yang anda dah rancang tu semuanya berjalan dengan lancar saja. Jadi jom kita teruskan lagi hiburan. Sagi baru kita nak ke ruangan pilihan lagu kenangan. Iman Troy teman, Police FM. Terima kasih denganku.

Katakan 2.9 MHz Blaze FM Serasi dengan ku. Ha, dengar tu kan. Bukan sekadar kawan, jadikan teman. No? Ha, jadi yang mana yang dah berasa lama dah bercinta tu boleh pelan-pelan dah. Ha, jadi apa pun, bukanlah sebab apa kan. Sebab kita tengok kemarin tarikh dah cantik 26 dan kalau kita tengok dalam ruangan social media, penuh dengan kawan-kawan yang melangsungkan perkahwinan yang ada akad nikah. Dalam satu gambar tu ada 5 ke 6 pasangan yang tengah duk tunggu giliran untuk di akad nikah tu kan. Sebab katanya nak jadikan tarikh yang cantik tu sebagai benda yang boleh ingat sampai bila-bila. Jadi digunakan tarikh tu untuk dia nak akad nikah, nak buat majlis pertunangan dan macam-macam lagi lah. Jadi kita harapkan yang mana baru saja bergelar pengantin baru tu, Raja Sehari tu, semoga masjid dibina tu terus kekal hingga ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala, dan happy-happy selalulah di samping yang tercinta tu nak. Jadi apapun, insyaAllah kita harapkan segala urusan anda dipermudahkan selalu. Terima kasih juga Abang Man katanya, assalamualaikum, selamat petang saya. Itulah duk nampak mendung gaya nak hujan. Tapi nampak aja macam tu kadang-kadang kan, Abang Man kan. Kadang dia mendung je. Mendung tak berartinya hujan. Tapi kalau hujan, alhamdulillah lah no. Ya apapun, terima kasih Abang Man. Waalaikumsalam, selamat petang juga. Sudi bersama dalam ruangan WhatsApp Kuala FM petang ni. Tak ada pergi mana-mana ke hari ni, Paman? Kau duduk rumah je. Baik, dah pun 6.21 minit petang. Kita tak mau nak buang masa dah. Kita nak terus buka tirai pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari ini. Jadi untuk pilihan pertama, pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026. Satu penantian. Duen membuka tirai pilihan lagu kenangan kita hari ini. Jangan duk kali pergi mana dah. Jom sama-sama kita layan Blaze FM.

Kau ni sayang Junaina Amin dan juga satu penantian Duen membawa kita ke pukul 6.28 minit petang. Itu lagu untuk membuka tirai pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari Sabtu hari ini 27 Jun 2026. Dan pastinya ada lagi banyak lagu kenangan yang kita nak layan sama-sama untuk jam yang pertama ni. Jadi kita harapkan semuanya dapat terus tenang-tenang terus dengarkan Pukul FM yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9. Dan mungkin ada kawasan-kawasan yang tak capai frekuensi itu kan, boleh dengarkan juga dalam talian di RTM Click yang mana anda boleh layan macam-macam kat situ, kat mana jua anda berada. Yang penting kena ada internet lah, telefon tu. Jadi apapun, sekali lagi kita nak ingatkan mungkin ada kawan-kawan yang ada lagu-lagu yang nak didengarkan yang mana kita boleh selit-selit tu, kita akan cubalah untuk selitkan, okey? Dan atau mungkin ada nak hantarkan kiriman ucapan, nak bertemankan dalam ruangan WhatsApp, hantar mail saja di talian 0174541688. Jom kita nak teruskan lagi pilihan-pilihan lagu kenangan petang-petang ni, no? Jangan duduk kali, pergi mana dah? Teruskan layan, teruskan setiap. Kuala FM, serasi denganku.

0: cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Macam tu.
0: Baru kau tahu.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Hai.

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa lah okey?
0: Ya, nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkar.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula. Tangkar kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyanya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja nasib mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bungo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tinggal diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Mak. Mak. Minta Rifki, Mak. Mak.
4: Duit. Mak mana ada duit, Man?
3: Mak, aku kata aku nak duit, Mak. Nak duit. Tak faham, Mak.
4: Man, Mak dah kata Mak tak ada duit, Man. Tak ada duit lah, Man. Man, berubahlah, Man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dadah. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejam sikit kat Mak ni, Man.
3: Di jahanam lah,
4: Mak. Tolonglah, Man.
3: Aku minta duit. Bukannya aku nak dengar kau bebel, Mak. Ha, sekarang ni aku cakap aku nak duit. Ha, cepat bagi aku duit.
4: Allah.
3: Duit.
4: Mak dah kata Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, Man.
3: Aku kata cepat bagi aku duit.

1.9 MHz Blaze FM Serasi dengan ku. Baik kawan-kawan semua, kita pun dah di jam yang kedua bagi pertemuan kita hari ini. Ruangan Cerita Orang Perlis 6.12. Dan untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7.38 malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan maghrib. Dalam kesempatan tu, kita pun nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Nanti pun kita nak terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran lepas saja azan maghrib berkumandang nanti. Dan buat anda semua, teruskan kesetiaan di 102.9 MHz. Jangan duk kalih pimpinan, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jangan duk kalih dana, terus layan, terus setia Perlis FM, serasi denganku.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut, kan? Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati, kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang. Tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: صدق الله العظيم.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, untuk kali ini soalan dia mudah ya, Ustaz. Apa beza hadiah dengan sedekah? Itu ya, Ustaz.
3: Okey, apa beza hadiah dengan sedekah? Kalau kita nampak, mungkin macam nak sama. Tapi dia merupakan dua perkara yang berbeza. Hadiah ni, yang mana kita bagi sebab lil ikram, untuk memuliakan seseorang, itu hadiah. Jadi contoh, kalaulah kita nak memuliakan kawan kita ke, ataupun mak ayah kita, kita bagi hadiah. Jadi hadiah ni kita faham untuk memuliakan seseorang, untuk memuliakan orang kita nak bagi itu. Berbeza dengan sedekah. Sedekah ni untuk orang mana? Lil muhtaj, untuk orang memerlukan benda tu. Sebab tu kalau sedekah, orang tu perlu, kita bagi. Jadi sebab tu ada perbezaan antara hadiah dengan sedekah. Kalau sedekah ni kita bagi, macam kita sebutkan, kita jumpa orang miskin ke, orang memerlukan apa-apa, tak kisahlah, ataupun bantuan-bantuan apa ke, mereka memerlukan, maka kita bagi. Itu nama sedekah. Hadiah, orang tersebut kita bagi dengan sebab kita ini nak memuliakan dia, ataupun at-tawaddud, untuk berkasih sayang. Sebab tu kalau orang bagi kat suami, kat isteri, kan nama hadiah. Dia orang tak sebut bagi sedekah kat isteri, bagi sedekah kat suami, tak. Tapi bagi hadiah. Jadi hadiah sebab nak memuliakan ataupun kasih sayang. Sedekah kita bagi sebab orang tu, dia yang memerlukan benda tersebut. Itu perbezaan antara sedekah dengan hadiah.
0: Ustaz, habak, Ustaz.

untuk bersama dah pun jam yang ketiga ni pun dah 8.4 minit malam. Anda masih lagi bertemankan saya untuk pertemuan kita hari Sabtu hari ini 27 Jun 2026. Jadi selamat malam buat semuanya. Terima kasih banyak-banyak sebab masih lagi sudi bersama. Tak kira lah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi apapun sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib yang mana 7.38 minit malam sebentar tadi dah pun masuk waktu maghrib bagi seluruh negeri Perlis dan mudah-mudahan kita pun sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu, okey? Terima kasih juga tadi ada beberapa sahabat yang lain yang turut bersama dalam ruangan WhatsApp tak sempat untuk kita nak bacakan kiriman-kiriman depo tadi di jam yang pertama tu kan? Dan tadi pun kita dah baca daripada Bahaman. Terima kasih juga buat sahabat kita ni. Seterusnya daripada Kak Riani Musa tadi. Dia ada buat permintaan lagu. Dan Alhamdulillah kita pun ada ruang untuk kita nak zulikkan di jam yang pertama dalam pilihan lagu-lagu kenangan tu. Dan dengan ucapannya, Assalamualaikum Syed. Selamat berkonti. Moga ceria-ceria selalu. Kalau ada lagu Cinta Tersipu Rapi tadi. Katia dengarkan lagu tu. Katanya dia sedang berada di Kuala Lumpur sekarang ni. Buat apa tu kat KL Kak Riani Musa? Daripada Johor ke KL tu ada urusan lah kan apa-apa tu. Jadi kita harapkan dipermudahkan segala urusan. Dan ada juga lagu permintaan Brori katanya. Mana-mana pun tak apa. Jangan risau. Sagi kalau ada lagi ruang untuk kita selitkan lagi lagu Brori Marantika tu. Kita tengok nah, kalau boleh-boleh selit lagi. Terima kasih Kak Rani Musa sebab sudi bersama. Dan seterusnya kita ada Kak Salma Halim. Assalamualaikum Syed. Semoga pendengar-pendengar Polis FM sehat-sehat semuanya. Kak Salma pun ada lagu nak dengarkan. Jadi insyaAllah sekejap kita tengok kalau ada ruang untuk kita nak buh, kita cuba buh nah. Lalu ni jom kita buka tirai jam yang ketiga terlebih dahulu. Jangan duk kalih dah. Terus layan Polis FM. Kalau

92.9 MHz Siti Nurdiana terus mencintai membawa kita ke pukul 8.13 minit malam dah. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana cuan anda berada. Dan pastinya sekarang ni kita nak kongsikan teruslah beberapa info yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda. Kita nak sembang berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang mana untuk perlawanan esok 28 Jun 2026. Esok memang game akan lambat. Tak ada dah game pukul 1, tak ada dah game pukul 3 ke esok. Esok seawal pukul 5 pagi. Yang mana membuka tirainya perlawanan di antara pasukan Panama dan juga England untuk kumpulan L, diikuti juga dengan pasukan Croatia dan juga pasukan Ghana yang juga pada pukul 5 pagi. Dan seterusnya untuk kumpulan K, pasukan Colombia dan juga Portugal untuk pukul kumpulan K pada jam 7.30 minit pagi, diikuti juga dengan pasukan Kongo dan juga Uzbekistan juga daripada kumpulan K jam 7.30 minit pagi. Dan akhir sekali untuk kumpulan J yang mana permainan yang terakhirlah untuk peringkat kumpulan ini pada pukul 10 pagi di antara pasukan Algeria dan juga Austria, diikuti juga pasukan Jordan dan juga Argentina. Jadi itu 6 perlawanan yang akan berlangsung bagi tarikh 28 Jun 2026 sebelum melangkau ke peringkat 32, round of 32. Jadi buat kawan-kawan semua, jangan lupalah untuk sama-sama ikuti Piala Dunia FIFA 2026 yang boleh anda akses di RTM Click, yang mana yang duduk kat rumah tu boleh juga tengok di saluran Sukan Plus. TV OK pun ada. Jadi kalau duduk kat luar rumah tu, kukulah nak layan juga kan esok pukul 7.30 pagi tu, pukul 10 pagi ke, tak ada masalah, boleh tengok saja di RTM Click. Okay, jadi insyaAllah dari semasa ke semasa pun kita akan kongsikanlah buat anda perkembangan-perkembangan terkini, skor-skor terkini yang mana kita boleh kongsikan, siapa yang layak, siapa yang tersingkir dah. InsyaAllah kita akan kongsikan juga di frekuensi 102.9 MHz. Jadi yang mana yang nak hantarkan kiriman ucapan boleh tukar teman dalam ruangan WhatsApp Pola FM. Saya kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda, pastinya saya akan tukar sampaikan. Kita pun berbaki kurang daripada 4 jam lagi untuk terus bersama bagi pertemuan hari Sabtu hari ini. Jom kita layan seragam hitam bagi jam yang ketiga. Jangan duduk kali dah. Pola FM, serasi denganku.

Kita masih lagi jam yang ketiga untuk ruangan cerita orang perali 6.12 apapun. Sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat semuanya. Mungkin waktu-waktu macam ni kebanyakannya tengah duduk berehat lah kat rumah tu kan. Jadi selamat beristirahat. Ada juga kawan-kawan kita yang tengah duduk bertugas. Ada juga yang tengah duduk berniaga kan. Jadi insyaAllah kita harapkan urusan anda dipermudahkan dan semuanya berjalan dengan lancar lah. Yang mana yang tengah memandu tu pun hati-hati selalu. Semoga selamat tiba. Ada nak pergi cari makan tu katanya. Lapar dah ni. Maklumlah kalau hari-hari cuti ni dia main segan rasa nak masuk tu kan. Dia pergi cari makan kat luar je lah. Dia pun tak tahulah ke mana pun ampa nak pi, ampa pi. Jadi janji tu hati-hatilah selalu no. Bawa kereta tu elok-elok, jaga betul-betul keselamatan anda kan. Jangan kalut-kalut sangat orang kata. Dan semoga baik-baiklah urusan buat semua. Terima kasih juga buat Kak Sal katanya. Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam Kak Sal. Selamat malam juga diucapkan no. Baik, insyaAllah lagi ada info yang kita nak kongsikan bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana. Ruangan WhatsApp masih lagi terbuka buat kawan-kawan yang ada lagu-lagu permintaan yang nak didengarkan ataupun ada kiriman nak disampaikan. 017-454-1688. Hantar mai saja kat kita, nak? Jangan nak buat malu sangat. Terlailah yang boleh FM. Surazi dengan tu.

0: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Kelih? Aku tak kalih dah.

0: melahirkan cerita yang indah.
1: 102.9 MHz Bliss FM, serasi denganku. Baik semua, untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 8.54 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan dan buat semua selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Apapun pukul 9 macam biasa, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak kita ikuti utama 9 malam di sini Sunan FM, dan pastinya banyak lagi info-info dan juga perkara-perkara yang menarik lah untuk kita nak kongsikan di jam yang berikutnya. Jangan berkali di mana dah, terus layan, terus setia, nanti kita akan teman untuk bersama, okay? Boleh saya faham, selerasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, ada orang ni, Ustaz, waktu tahbiratul ihram ni kan, Allahu Akbar tu, dalam solat dia tu, dia tak angkat tangan. Waktu nak mula solat ni, dia tak angkat tangan. Jadi, sah ke dak solat dia ni, Ustaz?
3: Okey, berkaitan takbiratul ihram, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan, maksudnya angkat tangan itu merupakan sunnah ketika melakukan hal tersebut. Jadi maksudnya yang wajibnya menyebutkan Allahu Akbar. Adapun raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu sunnah ketika mana melakukan hal tersebut. Jadi kalau ada orang dia takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, solat dia sah. Cuma rugilah tak dapat pahala sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi SAW mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi kalau kita nak masuk solat nanti, kita pun angkat tangan juga untuk takbiratul ihram. Jadi kesimpulannya, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan merupakan sunnah ketika tersebut. Kita buat dua-dualah nak mendapat kesempurnaan ketika mendirikan solat.
4: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu anda perlukan, tak salah membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.
5: Hai Gen Z, klik, scroll, like, tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya Wanur Akhil Zahidah, pembulas sukan MC Cilik Bubi PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z, ada vibe.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran free card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerja negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan mijih timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat sekarang bidang artificial intelligence dan data center. Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramdan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertemuan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Masih mengesahkan tempat kepusingan kalah mati, Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman, Leckie, yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovic dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesi penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hari tahun kembali 6.12 kembali untuk bersama. Dah pun jam yang keempat bagi pertemuan kita hari ini. Ni pun dah 9.17 minit malam. Anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Tak lupa juga dengan lagu-lagu yang mana kita pun dah susun bagi pertemuan kita malam ini. Lagi kita akan putarkan dan harap-harapnya semua terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu tu, okey? Jadi apa pun, terima kasih buat sahabat kita yang turut bersama daripada tadi lagi dalam ruangan WhatsApp ni. Katanya selamat malam juga diucapkan buat anda. Dan satu lagi ni daripada Abang Hafiz kita, katanya selamat malam Pola FM. Selamat malam. Perlawanan esok ni kuih lewat no. Untuk round of 32 tu, pagi tadi pun Egypt dah pun layak. Dan selain pada Morocco, Jordan, Turki dan Qatar yang dah pun tersingkir lah bagi Piala Dunia FIFA 2026 ni. Dan yang paling mengejutkan, pasukan yang pertama kali masuk untuk Piala Dunia ni layak, dan pasukan tu pun pernah lawan dengan pasukan Malaysia tahun lepas dia. Pasukan apa tahu, dia kata susah nak sebut nama dia. Betul lah kan, Cabo Verde. Betul ke tak saya sebut, tak tahulah. Tapi selepas berjaya untuk melayakkan diri ke pusingan 32, yang mana kalau ikutkan mereka di kedudukan kedua dalam kumpulan, yang mana juga pasukan Spanyol berada di tangga pertama, Cabo Verde itu berada di kedudukan yang kedua, Uruguay berada di kedudukan yang ketiga. Dan itulah banyak benda yang mengejutkan lah bagi Piala Dunia FIFA 2026 ni, daripada segi pasukan, daripada segi rekod baru yang diciptakan. Jadi macam-macam lah yang berlaku dalam edisi tahun 2026 ni. Dan sedar tak sedar, malam ni pun boleh katakan tengah pagi satgi lah, bukan malam ni no. Tengah pagi satgi tu, pukul 5 pagi tu, merupakan sisa 6 game, 6 perlawanan yang berbaki untuk peringkat kumpulan sebelum kita nak teruskan ke pusingan 32. InsyaAllah banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan, bukan saja daripada segi Piala Dunia FIFA 2026 je. Banyak lagi perkongsian-perkongsian yang lain. InsyaAllah sekali kalau ada ruang, ada masa untuk kita nak selit-selitkan tu, kita akan cuba-cuba untuk selit-selitkan lah. Jadi jom kita nak terus buka tirai jam yang keempat bagi pertemuan kita. Ruangan Cerita Memperoleh 6.12 hari Sabtu hari ini. Jadi jangan dua kali pergi mana dah. Terus layan, terus setia Perkali FM. Serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

Perlis FM serasi dengan ku. Masih lagi setia bersama untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12. Tak kira di mana juanda berada, kami akan cuba untuk terus hiburkan anda sampai pukul 12 tengah malam lagi. Jadi apa pun, kita nak teruskan dengan info di mana RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Dan untuk maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Dan pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Jadi mungkin ada kawan-kawan nak dapatkan sebarang pertanyaan dengan lebih lanjut, boleh terus hubungi 03-2288-7819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Jadi insyaAllah kita akan ingatkan buat anda dari semasa ke semasa. Yang mana yang berminat tu boleh terus ke laman sesawang RTM di www.rtm.gov.my lah, untuk nak dapatkan banyak lagi info-info lain, okay? Jadi apa pun, insyaAllah kalau ada lagi yang benda kita boleh kongsikan buat anda semua, saya akan terus kongsikan. Yang penting jangan duduk kali, terima mana dah, terus layan, terus setia, okay? Perlis FM, serasi dengan kita.

dengan cerita membalik 6.12 masih lagi bertemankan pemilik suara ni. Ha, jadi apa pun terima kasih buat semua yang masih lagi setia tak kira di mana juan dan berada. Sekarang ni kita nak kongsikan ramalan cuaca signifikan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung, utara Sarawak dan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan pada 29 hingga 1 Julai 2026, dan keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit, yang mana Met Malaysia pun telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi perairan Phuket, Selat Melaka Utara, Samui, Kondor, Reef North dan Layang-Layang yang berkuat kuasa bermula pada 29 Jun hingga 2 Julai 2026. Jadi hati-hati selalulah. Ramalan cuaca signifikan ni pun dah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dan kita harapkan kita sentiasalah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apapun sekali, kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama, pastinya saya akan terus sampaikanlah buat anda. Yang anda tu jangan duk kalih pergi mana dah. Jom kita layan lagi lagu bagi pertemuan kita malam ni, untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Yang nak hantar lagi kena ucapan tu boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp. Jadi insyaAllah ada ruang, ada masa, saya akan bacakan kiriman.

Apa khabar orang Perlis? Saya Idris Brown. Anda sedang memandu ke tu? Pastikan sambil memandu tu terus dengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz. Pandu dengan cermat, okey? Terus layan Perlis FM. Jangan duk kalih, nah.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Nama Cristiano Ronaldo terus menjadi tumpuan dunia apabila beliau bakal mencatat satu lagi pencapaian luar biasa di Piala Dunia FIFA 2026. Pada usia 41 tahun, Ronaldo dijangka membuat penampilan ke-6 di pentas Piala Dunia. Satu rekod yang hanya mampu dicapai oleh segelintir legenda bola sepak dunia. Penyerang Portugal itu juga kekal sebagai antara pemain tertua yang beraksi dalam kejohanan kali ini. Apa yang menjadikan kisah Ronaldo lebih istimewa ialah rekod jaringannya. Beliau merupakan pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Jika berjaya menembusi jaringan pada edisi 2026, Ronaldo akan memecahkan rekodnya sendiri dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeza. Untuk rekod, penampilan pertama Ronaldo di Piala Dunia adalah pada tahun 2006. Ketika itu, bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, masih belum dilahirkan lagi. Ini menunjukkan betapa panjang dan luar biasanya perjalanan karier Ronaldo di pentas bola sepak dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia.

Blaze FM 102.9 MHz. Jadi terima kasih lagi sekali pada semua yang masih lagi setia sampai sekarang ni. Dan banyak lagi pilihan lagu yang kita nak dengarkan sama-sama. Dan untuk malam ini, banyak lagi lah kalau ada sempat kita sampaikan info buat anda, lagi kita akan terus sampaikan. Jadi bagi tahun 2026 ni, pastinya banyak lagi program yang akan kami buat untuk anda, yang akan kami siarkan untuk anda. Jadi macam mana kan nak tahu program-program apa lagi yang Perlis FM ni ada? Dan salah satu cara dia, anda boleh terus ke ruangan social media Perlis FM lah. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok, dan macam-macam jugalah yang kita akan kongsikan buat anda. Bukan tu saja, kita pun tahu Perlis FM ni pun kadang-kadang kalau program petang-petang ataupun pagi-pagi tu, contoh kita ada Medic Radio, kita ada Pilihan 80-90, kita ada juga Rentak Irama Melayu Asli, dan macam-macam lagi lah yang mana kita akan siarkan secara langsung di ruangan Facebook Perlis FM tu. Jadi sebab tu jugalah penting untuk anda terus ikuti ruangan social media ni, sebab selain daripada kita akan siarkan secara langsung, kita akan juga kongsikan maklumat-maklumat terkini, info-info terkini, program-program yang akan berlangsung dan macam-macam lagi. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk terus bagi tahu juga kat kawan-kawan yang lain dan juga ahli keluarga yang lain, follow juga akaun social media Perlis FM, ok? Jadi apa pun, jom kita nak dengarkan lagi pilihan lagu, dan sekejap saya akan kembali untuk terus teman anda pertemuan kita malam ini. Jom sama-sama kita layan Perlis FM, serasi dengan tu.

0: Media Digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta keselamatan dalam talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Knapper blanker rødt.
1: Da var du den anden klar.
0: Jeg gør.

Tuan dan masih lagi pertemankan saya untuk pertemuan ruangan cerita orang pengelih 6-12 hari Sabtu hari ini 27 Jun 2026. Baik semua, tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca signifikan di jam yang sebelum ni, dan sekarang ni kita nak kongsikan pula buat anda semua ramalan cuaca bagi negeri Perlis untuk 3 hari ke depan ni. Macam mana kan? Kalau nak ikutkan, diramalkan untuk esok hari Ahad 28 Jun 2026 ribut petir di kebanyakan tempat pada sebelah pagi dan juga sebelah petang, dan manakala untuk sebelah malam pula hujan di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman, yang mana untuk suhu maksimumnya diramalkan pada 30 darjah Celsius. Dan untuk hari Isnin pula 29 Jun 2026 ribut petir menyeluruh di sebelah pagi, manakala untuk belah petang pula ribut petir di kebanyakan tempat diikuti juga dengan hujan di kebanyakan tempat pada sebelah malam, juga suhu maksimum pada 30 darjah Celsius. Dan untuk hari Selasa pula 30 Jun 2026 untuk sebelah pagi ribut petir menyeluruh, dan untuk sebelah petang ribut petir di kebanyakan tempat dan diikuti hujan di kebanyakan tempat di sebelah malam, juga suhu maksimum diramalkan pada 30 darjah Celsius. Itu untuk ramalan cuaca bagi negeri Perlis untuk 3 hari ke depan ni, no? Boleh rancang betul-betul. Ini pun sekadar ramalan je. Kalau esok cerah ke apa ke, itu lain cerita lah kan. Ini sekadar ramalan lah, berdasarkan analisis model-model yang dibuat oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi insyaAllah kita harapkan semuanya baik-baik saja. Dan buat kawan-kawan yang lain, jangan duk pergi mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Terus layan, terus setia, no? Perlis FM, serasi dengan tu.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam melalui Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setiap

PRN Johor, pertembungan PHBN, cerminan demokrasi matang. Wartaan Tanah Rakyat Zat Melayu di Bandar Malaysia, bela kepentingan Bumiputera. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

102.9 MHz Blaz FM serasi dengan ku. Baik, semua kita pun dah di jam yang terakhir ni pun dah 11:13 malam dah. Jadi apa pun, terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Dan dalam kesempatan tu kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada yang tengah baring-baring, ada yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah dan harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita nak terus buka tirai pilihan lagu-lagu sendu bagi pertemuan kita hari ini. 1000 tahun lagi Imran Ajmain membuka tirai pertemuan kita jam yang terakhir. Ruangan layan sendu. Terus layan Blaz FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang peralih 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingap pagi, dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syamsul Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti. Okay. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim di sini, aku udara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang bertugas sebelum ini, Mama EJ, dalam segmen Nasional Malam. Hari ini pembuka hari 28 Jun 2026 Ahad. Apa khabar anda di luar sana? Jam 12.08 minit tengah malam ini. Saya nak ucapkan jugalah. Ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambutnya hari ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada anda hari ini yang selamat pengantin baru kepada anda, kepada pasangan pengantin yang selamat diijab kabulkan hari ini, seperti rakan Nadia dan Syamil yang melangsungkan perkahwinan mereka hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga ikatan perkahwinan kalian memperoleh mawadah, sakinah dan warahmah. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda tengah malam anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu.

Kepada yang sedang memandu waktu ketika ini, mungkin menghampiri kawasan-kawasan untuk pembaikan jalan, penurapan jalan, melewati kawasan-kawasan itu, diharap anda memperlahankan kenderaan anda, menjaga jarak, selamat kenderaan. Semoga pemanduan kita sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, untuk pagi ini, untuk pagi ini, belum lagi pagi, untuk jam pertama ini, pukul 12:19 pagi, masih awal lagi, kita baru saja bermula kan. Okey, Hanim nak kongsikan juga ada amaran ribut peti di kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Sabah. Di Kelantan, tumpat pasir emas, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan Gua Musang. Manakala Terengganu, Setiu dan Kuala Nerus. Untuk di Terengganu, Pahang, Lipis, Cerantut dan Temeloh. Sabah, Pandalaman dan Sandakan, Telupit dan Beluran. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanim sebutkan tadi, keadaan hujan, lagi-lagi yang memandu, jaga jarak keselamatan anda. Pastikan nyalakan lampu ketika dalam pemanduan supaya boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Okey, waktu-waktu pagi ini kita segarkan lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang segar dan menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, pendengar setia nasional FM, Geng Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

tu, milik siapakah gadis ini? Saya milik Allah SWT, juga milik anak-anak saya, juga suami saya. Kan? Okey, kepada anda di luar sana, siapakah gadis yang diidam, kata lagu itu kan? Kita kena idamkan kalau yang belum berpunya lah kan? Gadis yang belum berpunya lah. Begitu juga kalau orang yang perempuan menginginkan pasangan, tentunya pasangan yang belum berpunya. Cerita pasal berpunya-berpunya ni kan, waktu sekarang ni lah, hari Minggu kalau ikutkan daripada selepas Hari Raya Haji tu, memang penuh dengan undangan-undangan perkahwinan. Ada yang pergi merata, ada yang daripada KL pergi ke Gua Musang, ada yang pergi balik hari semata-mata untuk menyantuni jemputan rakan-rakan. Begitulah kita kan, memang adatnya kita memenuhi jemputan perkahwinan. Murah rezeki kita datang ke sana, bukannya murah rezeki kita, kita membawa rezeki kepadanya, pulangannya juga berbalik kepada kita. Saya juga suka untuk memberi tahu kepada anda, waktu ini, ketika ini, kita dah juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ikut waktu ini, yang bersama dengan saya ada Ainur, ada Vanessa, ada juga Su, tengah buat kek tapak kuda katanya daripada Lumut Dok Perak. Ada Juhaimi, ada ramai lagi dekat sini, antaranya Muhammad Saufi, 369. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ada juga Razak bin Balangi, terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok live kita Nasional FM. Sentiasa memberi hiburan kepada anda dekat dalam TikTok live juga. Kita dapat apa orang kata, bersua kan, bersua muka, kenal mengenali juga. Dekat dalam tu juga pendengar-pendengar kita spotting-spotting belaka ya, bolehlah mengeratkan silaturahim, menambah kawan, meluahkan apa yang dirasa. Dekat situ kita sembang-sembang, okey. Jadi dekat dalam radio ni, kita teruskan dengan hiburan pagi ini.

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejuaraan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Let's go. Ah, pendengar-pendengar setia geng burung hantu. Dalam kehangatan bola sepak yang ketika ini, kita pun ramailah mengunjungi kedai-kedai mamak kan, yang lelakinya lah menyaksikan perlawanan bola sepak di bersama-sama dengan rakan-rakan kita di kedai-kedai yang menyiarkan perlawanan bola sepak tu kan. Bila kita bersama rakan menyaksikan perlawanan tu, rasa macam wow, terhibur kan. Rasa macam semangat kesukanan tu yang penting. Dalam kita bersukan, dalam kita semangat kesukanan itu, saya juga nak kongsikan jugalah dalam pukul seperti biasalah, waktu-waktu begini dalam pukul 1 ke 2 pagi sebentar lagi, kita akan bersama Salam FM untuk tajuk Ibrah dari Jendela Neraka episod ke 24. Perkongsian ini akan disampaikan oleh yang berusaha Dr.

Mat Nawi bin Mat Yusof, pesyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dalam misteri malam di sebalik mata. Ramai yang menunggu kita boleh tahulah berkaitan dengan tajuk ini, bagaimana kita nak menanamkan rasa gerun terhadap seksanya api neraka. Kadang-kadang kita cerita pasal neraka tu di luar daripada capaian kita. Jadi untuk kita tidak menjadi antara ahlinya, kita kena sentiasa berbuat baik, tak kiralah walau apa juga keadaan. Pertamanya, sebagai seorang manusia, kita kena sabar. Walaupun saya cakap sabar itu mudah, mudah dengan kata-kata, perbuatan tu daripada hati. Kalau kita menyucikan hati kita, jadi kita boleh menjadi seorang yang penyabar. Sama-samalah kita doa supaya kita sentiasa menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, kita teruskan hiburan waktu tengah malam ini. Geng Buruh Hantu, Opera Hidup.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Алимата, медицинската сумори и брата си Ферат.
1: Ya baik, misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini 12 Muharram, yeah. 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026. Bersama dengan saya, Ana Bakar.
2: Saya Hani.
1: Ya, kolaborasi National FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Ya. Kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad.
2: Betul.
1: Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Rancangan malam, misteri malam di sebalik mata. Kali ini kita nak sambung topik Yanim. Kita dah berada dalam minggu yang ke-24 dah.
2: Pejam celik
1: 24 dah. Tapi tak tahu sama ada episod ni habis dulu ke ataupun woke up habis dulu. Woke up habis dulu kan. Kita lambat lagi. Kita ada 6 minggu lagi. 6 minggu
2: kalau ikutkan woke up habis dulu.
1: Woke up habis dulu lah. Dan saya pun tak pastilah sama ada saya akan bersama dengan kekal bersama dengan Hanim ataupun bertukar-tukar jugalah. Tapi apapun, walau siapa pun menyampainya, walaupun saya pun sini bertukar dan sebagainya, kita teruskan dengan pengisian kita, perkongsian kita. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Mat Nawi Bimat Jusuf, Syarah Akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih Doktor masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni Doktor.
3: Baik, insyaAllah.
1: Semoga diberikan kesihatan juga Doktor lah.
2: InsyaAllah. Kan tiap-tiap minggu kita tunggu Doktor.
1: Dan Doktor kena stand-by jugalah air kat sebelah tu. Baik Doktor, untuk episod ke-24 ni kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM. Berkenaan dengan sambungan apa yang kita dah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela. Ada jendela ke Doktor? Baik, kita nak teruskan dengan soalan doktor. Soalan yang kita nak ajukan kepada doktor. Bagaimana untuk menanamkan rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni doktor? Silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Hanim dan Afla atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini. Ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau boleh kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelibatnya pun tak suka.
2: Betul.
3: Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam tu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka dan membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang buat perkara ini akan dihumban dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat, kita akan mendekatkan diri kepada syurga, kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan, secara otomatisnya kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni bukan, kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala nyala ke api neraka ni 3,000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur dah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1,000 tahun bertukar menjadi merah. 1,000 tahun bertukar menjadi putih. 1,000 tahun bertukar menjadi hitam, kegelapan. 3,000 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyalakan neraka. Nabi SAW menyebut, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana, bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka, kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka pada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi bila kita tahu macam tu, dan disebut juga dalam hadis betapa ramai orang masuk dalam neraka, kita sebut dalam surah Qaf, halim talati wa taqulu halmil mazid, silakan kamu tahu bahawasanya neraka itu ada penuh ke belum. Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah. Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, sulatun minal awalin wa qalilun minal akhirin, ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih sehinggalah turun ayat sulatun minal awalin wa sulatun minal akhirin, ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, kalau kita tengok pada sulatun minal awalin wa sulatun minal akhirin wa qalilun minal akhirin, betapa ramainya orang masuk syurga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita dengan sehingga umat kita bercakap, kalau nak masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya, akulah orangnya. Sampai macam tu sekali, kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukaisyah datang angkat tangan, ya Rasulullah doakan aku, maka Rasulullah doakan. Tiba-tiba datang bersama, dia kata boleh tak doakan aku juga, ya, dia kata tak cukup, Ukaisyah telah menerima kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi SAW 1400 tahun lebih. Siapa yang boleh menjanjikan kita masuk syurga? Adakah tu imam, tu bila kita sebagai ilmu, saya bercakram, sebagai pendengar ini acara dan pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk syurga? Jadi kita kata letak macam tu, datang rasa khaufan wata'an, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu zikir nasyid ila hilastulil firdaus, ya Allah aku tak layak untuk masuk syurga firdaus, tapi aku tak mampu masuk dalam neraka pun ya Allah. Tapi orang salah faham, macam seolah-olah dia tak nak syurga firdaus. Bukan, ayat itu dia nak membayangkan dia ni apalah amalan dia sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian, aku tak mampu menghadapi api nerakamu yang meluap-luap, bagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, dengan luasnya api neraka. Saya kena kata neraka jahannam, bila Allah Subhanahu wa taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kala itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kala itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, manusia berada atas titian sirat, semua manusia daripada Nabi Adam sampai orang terakhir, semua berada di atas jambatan titian yang begitu kecil, halus, untuk melepasi neraka jahanam yang terlalu luas. Diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka, betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu panjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu Wataala. Dengan ilmu tadi menjadikan kita datang rasa geru lama-lama, sikit-sikit lama-lama, sama juga dengan khusyuk. Macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat? Dia kena latih diri kita, latih macam orang main gym ke, main bola ke, dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa gerun, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara otomatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu, kalau orang tu apa, bukan orang santai, tak suka pada budu contohnya, tapi dia beri dia setiap hari dia makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Samalah konsep ini je, nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka. Ingatkan kepada neraka, kalau aku buat jahat, aku masuk neraka. Kalau aku tak buat baik, aku tu umat dan neraka. Lama-lama dia akan datang, tak nak ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tak datang, ya Allah, janganlah masuk aku dalam api, iyadzubillah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran dan surah Al-Lail, anzartukum naran talabah, la yaslaha illa al-ashqa. Aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kull kafur. Orang-orang kafir bagi mereka ialah neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak ada rasa apa, dan tidak hidup membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Ta'ala kata khuludan ahli nar, kekal kamu wahai ahli neraka. Dengan itu kita akan datang rasa oh tak maunya aku, takutnya aku, itu yang timbul rasa gerun yang dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahu'alam.
1: Baik, itu dia penjelasan daripada untuk soalan kita tadi, doktor, menanamkan rasa gurun. Mungkin Nana ada soalan sebelum kita berehat?
2: Okey, doktor, kita nak tanya jugalah kan, siapakah yang akan menyertai menyertai rombongan ke neraka ni,
1: doktor? Amboi, soalan ni. Nak join ke?
2: Tak nak. Tak nak lah.
1: Saya kan boleh tak nak tanya lah, tapi ialah untuk pengetahuan kita jugalah, doktor, kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
2: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah, kan, doktor? Nak tahu juga.
3: Bukan rombongan Cik Tia ni. Semua nak pergi, bukan? Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar, bismillahirrahmanirrahim, wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha faqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, hinggalah ke akhir ayat. Wasiq az-zumar, zumar maksudnya rombongan manusia masuk dalam neraka, na'uzubillah, bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'sal wirdul mawrud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka jahanam. Jadi mereka ini terdiri pada sesungguhnya orang kafir kepada Allah, orang musyrik Masjid ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah, golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang. Dia hidup di zaman apa bersama dengan orang Islam. Dia nak ambil kesempatan dan itu. Dia mereka ini tidak beriman, berpura-pura, maka mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Innal munafiqina fi dharki asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini dibaling fi dharki ke dasar api neraka. Wa lan tajida lahum nasira. Tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad, mereka yang keluar daripada agama Islam. Cukup cantik dah mereka beriman, tapi entah apakah daya mereka ni, kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak kita dengar dalam di Malaysia, kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada Islam, maka mereka akan dihumban dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin, lepas tu mereka ini adalah golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara gerombolan. Mereka pergi,
1: na'udzubillah min dzalik.
3: Wallahu'alam.
1: Baik, saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, doktor. Tadi doktor ada sebut antara golongannya munafik tu, doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir, ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke, macam mana, doktor?
3: Okey, baik. Orang yang mendapat cerita soalan syafaat ni, orang yang mendapat syafaat ialah orang yang dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama, kita akan bagi habuan hari apa duit raya kepada orang yang kita suka, kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ni dia tikam daripada belakang, kencing dalam lipatan duri dalam daging. Mereka dicucuk Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak tianak Rasulullah. Oleh sebab itu, ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu al-Fatihah supaya kidu nak kaedah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya. Biarkan saya bunuh bapa saya." Sampai macam itu sekali. Tapi Rasul kata biarkanlah. Biarkan mereka hidup dalam masyarakat masyarakat di Madinah. Namun begitu mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan. Tidak akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan, mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Baik Datuk, itu dia, insyaAllah semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda, insyaAllah. Baik, kita nak beri laluan kepada Datuk untuk berehat dulu seketika dan kita nak berhibur dulu sementara dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sibalik Mata National FM dan juga Salam FM.

0: animată. Medicină să zbunii și brată seara.
1: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
2: Ya, betul.
1: Kita dengan episod ke-24, Ibrah dari Neraka, Jendela Neraka. Untuk soalan seterusnya kepada doktor.
2: Terus. Kita masih lagi di talian bersama dengan doktor, Doktor Marawi bin Mat Jusuh. Kita nak sambung doktor perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, doktor? Macam mana ni? Silakan.
3: Terima kasih. Dan ni baik. Bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh recall balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzah, mereka boleh berbual. Kerana mereka, jika sekiranya mereka itu orang beriman, dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa, tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk di hospital, yang bersembang tu dia dah sehat lah. Kalau dia tak sembang tu, memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini. Orang dalam syurga, nanti kita akan bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatun fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, berucap, gembira. Dia kata bertualah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh, macam orang dalam penjara lah. Kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga, penjaga api neraka, Tuan, boleh tak ringankan sikit? Khafif anna yawma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ini, tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Tempat lagi tembang tu, dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh-menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam dalam apa, suratul A'raf, qala dkhulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata setiap kali masuk kerombolan, dia kerombolan dah masuk, terbakar dia, dia tengok ada orang lain masuk juga, dia kata ini golongan celaka punya, dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata tuduh menuduh dan laknat melaknat. Bahasa dia terlalu kesal, dia kata kau punyalah, mari sini aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain, antara jin dan manusia. Dulu di dunia dia berkawan dengan jin, di akhirat jin inilah punya pasal menggoda dia sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh-menuduh antara satu sama lain, setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini mereka merayu, saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka turut menyesali perbuatan mereka. Ya hasratan alal ibad. Ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimu. Ya Allah, kami telah terpedaya dengan nafsu kami. Nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah, inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan kepada kami, kami tak dengar. Al-Hakumutakal tu yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan, inginkan benda yang banyak. Hatta zurtumul maqabir, dalam surah At-Takatsur. Baik, yang seterusnya mereka merayu kepada penjaga neraka, Malik Zabaniyah, setelah menyadari azab itu tidak tertanggung. Sakit 3,000 tahun dipanaskan, bukan 3 hari. 3,000 tahun tu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan kiralah sendiri ya. Setelah menyadari azab yang tidak tertanggung, mereka merayu kepada malaikat supaya waqala allazina finnar li khazrat jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adab. Hey malaikat, malaikat, kamu tengok kami, boleh tak cakap kepada Allah Tuhan yang penjaga ni, yang melempar, mencampak kami dalam neraka, yukhafif anna yauman minal azab. Satu hari saja, kurangkanlah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari, hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah, ibarat macam itulah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin ni, dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdik dia orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat. Apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun aku kaya, kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka. Dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. An afidu alayna minal ma au mimma razakakumullah. Qalu inna allaha harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga. An afidu alayna minal ma. Boleh tak bagi air sikit pada kami? Bagi air sikit pada kami. Dahaga, tak tahan, panas. Dia tengok orang dalam syurga minum min, apa disebut dalam surah Al-Insan itu zanjabila dan campuran daripada alia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu, banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apa ya, bagi sikit air awmin marazakakumullah, atau apa saja yang Tuhan bagi, ululah sikit, kami dah tak tahan dah nak makan ini. Jadi Allah Subhanahu para orang ahli syurga kata innallaha harramahuma alal kafirin. Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam pembincangan lepas, apa minuman mereka? Daripada Rislin. Apa makanan mereka? Daripada min doriah, daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali, nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah sakum pula, Allahu Akbar. Bila masuk dalam perut, hancur. Min Rislin itu air yang mendidih, min ma'in hamim, ma'an hamimah, air yang mendidih masuk dalam perut, pecah dalam perut. Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata innallaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka ni, mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kita sebut gitu, ma adraka ma saqar la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak debu pun tak tinggal, dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata, kenapa kami dicampak dan neraka saqar? Kerana kami ni tak semayang, tak jaga solat. Kerana kami ni tak beri makan orang miskin. Kerana kami ni selalu berkawan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wakunna nukadzibu biyaumid din, kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka. Tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma du'aul kafirina illa dalal, illa fi dalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Okey doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosanya dah dihapus?
3: Baik, cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya, percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya walaupun dia buat maksiat, imannya zero yang kus. Dalam perkembangan ahli sunnah wal jamaah, iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat solat tahajud tak tinggal, ada masa ya Allah sembahyang hujung-hujung dah bersembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu Allah Ta'ala kata, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun, baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala sejak itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman tadi. Tapi kena sapu dulu, kamu ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan dihumbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi, dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan tengok apa, kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Dan akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insya Allah dia akan juga akan dibawa ke surga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Na'udzubillah. Dan kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Na'udzubillah.
2: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan kepada doktor dan juga sahabat pendengar. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini menerusi rancangan Bisnes Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, Dr. Marawi Bimad Jusoh. Baik, Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita, Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook, yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan pertama, Doktor, ada yang bertanya, Doktor, adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
2: Baik. Cantik soalan tu juga, ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman pada Allah, tapi dia buat baik, dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala maha adil, maha kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermana tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia, aku bantu orang, orang susah, aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tu tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di akhir usianya, maka dia berada dalam neraka kekal selamanya. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, berdasarkan beberapa ayat Quran daripada surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia kata orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi, dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah, maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariqa jahannam, menuju ke neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama. Inna allaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini, iaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama. Wa man ya'sillah wa rasulahu fa'inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka ialah neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahawasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ni berada dalam neraka, ada tahap-tahap azab dia, sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak, dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit, maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam, tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja. Tak boleh buat apa, tengok saja lah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi dalam satu hadis sahih, diwayatkan oleh hadis ni diwayatkan oleh Imam Muslim, dia kata inna ahwana ahlun nar azaban minal kufar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat kita kata azab yang paling ringan. Ahwanu ahlin nar azaban minal kufar yaumal qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar Abu Talib ini, menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dalam apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada datuk nenek agama mereka yang itu. Dia kata, wahai, kata Rasulullah, ya abati kul la ilaha illallah ana kafilu. Ya abati, wahai bapakku, cakaplah la ilaha illallah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tapi apakan daya, dia tengok sebelah ni adalah kaum-kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Baik Abu Talib, sampai hati ke kamu nak tinggal agama kita yang kita jaga pegang daripada datuk nenek moyang kita? Dalam keadaan berbolak-balik itu, Abu Talib meninggal dunia. Maka dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka, namun berada pada tahap yang minima. Tahap minima itu pun Rasulullah kata dia diletakkan api di bawah Ka'bah, iaitu di bawah tapak kaki dia, tapi otak dia boleh mendiri sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qada dan qadar Allah, bagaimana perancangan Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan kepada soalan tadi, ya, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya sekiranya mereka ini tidak bertaubat, tidak balik pada Islam, tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam.
1: Ya, itu dia. Kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita melainkan syirik yang jali tak akan masuk syurga. Betul doktor, eh? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz, ustazah untuk membimbing dan mengajak rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya, Anim, dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita bersama dengan mereka, kita ajak mereka untuk kembali kepada fitrah, insyaAllah. Baik, sebelum kita nak berehat, ada soalan daripada Anim.
3: Nak tahu jugalah kan doktor kan, mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka. Kalau kita fikir kan, daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga ni, tapi ada juga yang tak takutkan api neraka tu.
1: Dia kalau kecil-kecil dengar takut, bila dah besar jadi tak takut.
3: Dia lupa alpa.
2: Kita pun pernah dengar kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar. Dia tahu satu hari dia akan masuk dewan peperiksaan, di kala itu baru tahu siapa yang rajin, siapa yang malas. Siapa yang akan dapat rezeki bagus, siapa yang akan dapat rezeki yang teruk. Tapi kenapa mereka tak belajar? Tadi datang rasa motivasi dalam diri. Dia sebenarnya ada dua. Kalau kita faham betul-betul, ini adalah hidayah. Hasil daripada doa mak ayah kita.

Jadi akan tengok kesungguhan kita, mukarrabun ulaikal mukarrabun, iaitu golongan yang ditarik oleh Allah. Bukan kita berjalan menuju Allah, bukan. Kita ada ikhtiar, tapi kalau Allah Taala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Tapi bila Allah Taala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita. Secara otomatisnya, dia tengok saja pada agama, dia gembira, dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa soalan tadi, kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Yang pertama, pasal mereka tak nampak api neraka itu. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Macam, minta maaf lah, saya bagi contoh rokok, katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dan letak. Tapi, telah bedak, ya, dia ambil. Tak, macam tu. Tak apa. Padahal dia dah tahu, doktor pun cakap merokok itu akan, mungkin kita terbabas sikit lah. Tapi ceritanya macam tu lah ceritanya. Api neraka, cuba letak api neraka seketul. Kau apa buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Kalau berlaku macam tu, tak jadilah. Konsep iman, ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Ya. Jadi kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar, bila datang Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab, apa itu iman? Rasulullah jawab, apa itu Islam? Rasulullah jawab. Itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu, solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Tak apa, sembahyang dulu. Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, komited di atas amalan itu, maka Allah telah campak dalam dirinya iman. Itu dah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah, fa'ilam takun tarah, fa'ilam yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan sunnah. Dan sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah. Musyahadah tu bila dia tengok macam mana, macam pelakon melakonkan watak sedih. Macam mana dia boleh mengalir air mata kalau bukan penghayatan dia terlalu tinggi. Paling tidak dia mungkin letak air mor nampak air mata mengalir. Tapi orang pelakon yang bijak, dia boleh hayati sampai melilit air mata. Nak sampai level musyahadah atau muraqabah ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa dan perlu bimbingan, pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api neraka, kerana tak cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, benda-benda agama dia tak suka. Dia duduk tepi rumah, orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga, barulah datang buah. Atas buah tu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usaha, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid. Sampai sudah, tak adalah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid, dia tidak itu apa. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia, baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, satu kali dia kena bola, belum jaring kau lagi. Oh, siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya, you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dan dia tengok, oh, budak ni ada talent untuk jadi orang baik. Lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang rasa sendiri, gerung. Sa'arra, dia akan datang. Bila baca saja, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Macam orang tengok orang makan mangga. Tengok saja buah mangga mengalir dah air liur. Oh, mengalir. Minta sikit, mengalir air liur saya. Dia tengok anak kawan saya, dia suka tengok buah binjai. Tengok kawan makan, mengalir dia air liur dia.
Tapi kalau tak mengalir air liur dia, dia

0: ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak. Ataupun lidah dia tu tidak berfungsi. Kena stroke apa nak usbillah. Itulah saya. Kena siap balik hati. Hati tak ada feeling. Itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahualam.
1: Baik doktor, kita dah berehat dulu seketika. Selepas ini kita ada pusingan yang terakhir, soalan yang terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada doktor. Dan jangan mana-mana sahabat pendengar, kita akan beli selepas ini dalam macam kami si malam di Sebalik Mata National FM dan juga Paran FM.

0: Mata-mata Misteri tersembunyi Ibrah tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita Misi Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Marawi bin Mat Yusof. Baik, untuk yang terakhir ni doktor, kita nak tanyakan kepada doktor, mungkin doktor boleh kupaskan secara ringkas ataupun bagaimana berkenaan dengan bentuk amalan ahli neraka ni semasa mereka berada di dunia. Bagaimana doktor?
2: Baik. Berkaitan dengan amalan ahli neraka, kerana amalan itulah menjinamkan mereka dalam neraka. Kalau mereka tak beramal, mereka tak akan ada apa-apa ganjaran. Amalan baik masuk surga, amalan jahat masuk neraka. Antaranya ialah kufur, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syirik kepada Allah, akhlak perangai yang tak senonoh. Banyak dinul akhlak. Apakah agama? Akhlakul hamidah. Agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik. Tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang. Semuanya ini membawa kepada amalan ahli neraka. Seterusnya melakukan dosa besar. Membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya. Ini juga membawa kepada seterusnya kelalaian dalam beribadah. Kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk ya'budun, mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula, dan dustakan agama sebagaimana disebut ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dalam ayat 30 itu. Dan seterusnya mungkin mereka ni ada ilmu tapi salah guna ilmu, salah guna pisau pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri pada Allah, tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, Anim, silakan.
3: Okey ustaz, doktor. Okey doktor, tapi kalau ikutkan, kalau apa tu panggilan ustaz ni, kita boleh ditranslatekan sebagai profesor, betul kan doktor kan?
2: Kalau di negara Arab dia panggil ustaz kursi. Ustaz kursi ni maksudnya profesor lah.
3: Jadi kita nak tahu.
2: Baru nak start.
1: Lama dah tu. Baik, untuk soalan yang terakhir silakan ni.
3: Okey. Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan, doktor, terhadap amalan lampau. Adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
2: Baik. Terima kasih. Bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu saja. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, ala dulu masa saya muda saya rasa rugi tak belajar, menyesallah tu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga, menyesallah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat, waqala allazina kafaru rabbana arina allazina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu, yang membawakan aku sesat barat habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku. Sebab macam tu dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik. Tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari. Ya hasratan halal ibadah, tepuk dahi. Kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadah. Ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu hari ada campakan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, khalas. Tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang karratan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik. Tapi tak boleh dah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya, mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya mereka sama-sama dihumbat dalam api neraka. Dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal. Dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah. Seandainya mereka tak sempat bertaubat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesalnya dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya simpulkan sikit ya.
1: Ya, silakan. Pasal
2: kita dah wujud, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Kita akan tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wazalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Ta'ala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
1: Amin. Amin.
2: Moga-moga kita peroleh jayah dari Allah dan mendapat keberkatan dan keredaan darinya. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Manawi Bin Mat Yusof untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. InsyaAllah, terima kasih Doktor atas kongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insyaAllah, dan kepada kita jugalah, ya, rakan-rakan penyampai sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni, sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai aktiviti dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor di minggu yang seterusnya dalam tajuk yang telah dikongsikan oleh Doktor, Misi Bebas Neraka. Boleh dengar macam
3: baru rasa macam selamat aku daripada neraka.
1: Perlu cerita tentang syurga lagi. Kalau syurga tu banyak soalan nak tanya tu sebenarnya.
3: Betul.
1: Tapi apa pun, insyaAllah semoga disekikan untuk kita berjumpa pada episod yang ke-25. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Doktor dan juga sahabat pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Geng Burung Hantu. Assalamualaikum. Dah pukul 2:26 minit pagi. Dah pagi dah kita. Kalau tadi kita ada perkongsian tentang ibrah dari jendela neraka. Saya kadang-kadang bunyi R tu dia jadi bunyi L. Bersama dengan Salam FM tadi, banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama supaya apa ilmu yang disampaikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sekarang ni lah, untuk menjadi yang lebih baik. Dalam kebaikan apa yang kita lakukan akan ada balasannya nanti. Okey, waktu sekarang ni anda berada di mana lah tu, ke mana destinasinya? Kalau abang-abang lori kita yang dalam perjalanan penghantaran, ada juga pemandu-pemandu e-hailing, walau di mana juga destinasi anda yang mencari rezeki waktu ketika ini, saya doakan supaya segala perancangan perjalanan kita dipermudahkan, lancar untuk kita memperoleh rezeki yang berkat. Kepada yang sedang memandu juga diingatkan, jika terlalu ke di kawasan-kawasan turapan jalan, waktu malam ni ada banyak kerja-kerja pembaikan jalan dilakukan sepanjang jalan, sama ada di lebuh raya, di lebuh raya ataupun di jalan-jalan negeri, pertukaran lampu jalan kan. Bila ada keadaan dekat situ, ada letaknya kon-kon supaya kita bersedia untuk memperlahankan kenderaan. Jadi perlahankan kenderaan daripada dua lorong mungkin, tiga lorong mungkin, pergi ke satu lorong. Keadaan di situ memerlukan anda sentiasa berhati-hati, sentiasa menyantuni pemandu yang lain. Kepada anda yang terserempak juga dengan pemandu-pemandu motor, harapnya pemandu motor tu memakailah baju yang terang, lampu brek belakang berfungsi dengan baik. Bukannya apa, waktu tengah malam ni kalau kita berada dekat atas jalan raya, keadaan kenderaan kita mesti berada dalam keadaan yang baik supaya dapat dilihat oleh pengguna jalan lain. Okey, untuk teruskan hiburan malam ini, kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Lagu ni banyak kenangannya kan, kalau kita dengarkan kembali. Jadi dengarkan Nasional.

0: Sepak dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa,

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

kita mengimbau kembali saat-saat indah, waktu-waktu muda, waktu-waktu bercinta. Itulah lagu, itulah keistimewaan lagu. Lagu dan irama, betul kan? Begitu jugalah dekat dalam hati saya kepada anda yang sempat singgah dekat Facebook Nasional FM. Facebook Nasional FM, ada yang menitip kata-kata kepada saya, antaranya Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen Nasional.

jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Nida Wahida juga. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ. Waalaikumsalam. Dan semua geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Begitu juga daripada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Panjang nickname dia. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Katanya hadir pada Nasional GBH. Ada Nordiana Nordin, selamat pagi. Diana dari Miri Sarawak melapor diri untuk GBH. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Betul, betul sangat tu. Ada Nur Azila, ada Solehahdin, ada Biah-Biah, Mama Ila Labu, Humairah Humairah Musahid. Okey, dalam segmen GBH, saya dari Kuala Selangor lapor diri dan saya nak beri ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri saya. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak lupa juga buat pendengar setia Nasional FM. Itulah kata-kata Humairah Musahid tadi. Ada Saidin, Saidin juga, ramai yang dah menitipkan kata-kata dekat dalam Facebook Nasional FM kita untuk terus layan lagu-lagu terbaik geng Burung Hantu. Kita mainkan lagu Kau Kesayanganku daripada Screen untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari tiang.

0: National FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. National 12.6 di National FM.

mekar di jiwa. Bukan, ha, mekar di jiwa tu nanti saya akan mainkan. Sekarang tadi lagu sendiri Amok dengan Mus. Begitu mantap gandingannya dalam keheningan pagi ini, dalam kita berhibur. Ada juga berita yang saya ingin kongsikan kepada anda di luar sana. Antaranya apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita tengok dekat mana-mana ada lambakan. Lambakan apa? Lambakan buah durian. Waktu-waktu musim buah durian ni, ada yang ambil kesempatan buat perniagaan, untuk buat inovasi baru. Kek durian ada, durian crepe ada, dessert-dessert yang berasaskan durian. Betul tak kan? Kalau dekat dalam Malaysia, kalau ikutkan musim durian tahun 2026, menyaksikan satu fenomena yang membimbangkan apabila harga durian di beberapa kawasan pengeluarannya utama negara jatuh ke paras yang sangat rendah. Durian kampung dilaporkan dijual serendah RM2 hingga RM5 sekilo. Malah terdapat kes di peringkat kebun yang mencicah 50 sen hingga RM1 sekilo. Apa yang kita dapat daripada berita ni, kesianlah kepada pengusaha-pengusaha durian, ada pekebun-pekebun durian tu kan. Sebabnya bila keadaan lambakan ini berlaku, mulalah kita masalah lambakan tu boleh menjejaskan pendapatan lah, pendapatan kepada pengusaha-pengusaha durian ni. Lebih mengejutkan, variasi premium seperti Musang King yang satu ketika dulu dianggap emas hijau, kini dijual pada harga serendah RM8 hingga RM20 sekilogram. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan pendapatan berkebun, malah memberi gambaran bahawa industri durian negara sedang berhadapan dengan cabaran struktur yang memerlukan penyelesaian jangka panjang. Begitulah apa yang berlaku dekat dalam negara kita ni kan. Bila ada banyak durian, itulah pula jadi dia. Ikutkan banyak durian tu, kita boleh menikmati kan. Lebih ramai orang berpeluang untuk menikmati durian tu kan. Di mana-mana dapat durian, senang je kan. Sekarang ni dah jadi lambakan, satu masalah pula lah. Jadi yang makan durian, hati-hati jugalah dalam mengambil durian tu. Takut berlebihan, bukan apa, takut masalah kesihatan di lain hari. Ada yang orang makan durian ni, kadang-kadang dia dapat kencing manis. Kita dalam masa apa-apa yang kita buat sekalipun, ingat kita kena pastikan faktor kesihatan kita yang paling utama. Itu saja saya kongsikan dulu berita pasal lambakan durian tu. Kita sambung lagi hiburan kita untuk lebih memeriahkan, menghangatkan kehangatan malam kita. Malam dah pagi dah, walaupun kita kata dia pagi, keadaan dekat luar tu gelap kan, gelap gelita. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Mekar di Jiwa daripada X3 untuk anda, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Begitulah anda di luar sana, pendengar-pendengar setia Nasional FM, anda sentiasa dekat di hati saya. Begitulah kita sama saling memerlukan di waktu awal pagi ini. Kita nakkan rasa pengisian dalam hari-hari kita, sama ada yang sedang bekerja atau yang sedang memandu atau mungkin yang sedang sedang santai-santai dengarkan Nasional FM. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang sedang memerhati dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada daripada pagi tadi, Lady Hida. Assalamualaikum Lady Hida. Ada Matahari, ada Fairuz Johan Renggam Johor hadir katanya. Kalau Matahari tadi daripada Keluang Johor, ada juga daripada Indonesia. Ada Ucu Acam Single, jom tidur katanya. Jangan tidur, waktu pagi lagi, masih pagi lagi kan kita ni. Okey, daripada Manja, kalau tadi ada Wan Iwan, ada ramai dekat dalam ni yang menyapa saya. Ada Yong Iza, ada Abah Him, DJ Kelantan kita ada juga kat dalam ni. Terima kasih. Ada Lan Gano, selamat pagi. Selamat pagilah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Okey, Hanim nak kongsikan juga dah sedikit. Kalau ikut kempen Tahun Melawat Malaysia Tahun 2026 yang bertemakan Surreal Experience, telah dilancarkan bagi menyasarkan tarikan pelancong luar sebanyak 43 juta pelawat antarabangsa dijangka melawat kawasan tempat-tempat menarik dalam Malaysia. Kita ada banyak tempat menarik ni. Kalau kita nak cerita, ada dekat Kota Kinabalu, Sabah, ada dekat Melaka pun ada. Kalau ikut negeri, Melaka dipilih sebagai salah satu hub tumpuan bagi pelancaran mengetengahkan warisan sejarah. Masih ada lagi tempat-tempat menarik yang bersejarah, contohnya dekat mana tu, Perak, kita ada tempat kawasan bersejarah. Lepas tu kita ada dekat Perlis, dengan banyaknya gua dekat situ. Ada gua, saya pernah pergi di sana. Lepas tu kalau dekat Perak, Gua Tempurung. Kepada yang kaki hiking ni, sukalah kan pergi ke gua-gua tu. Jadi dalam tempat-tempat menarik dalam Malaysia ni, saya nak ajak anda pergi ke mana tu waktu pagi-pagi ni. Saya nak bawa anda pergi ke Terengganu kita, Nasional FM, Geng Guru Hantu.

Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Hanya aku daripada HyperX menghiburkan anda waktu jam 3.44 minit pagi ini. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda oleh di mana juga anda berada. Keadaan hujan panas, saya masih lagi di sini setia, segar menemani anda, menemani perjalanan anda, terutamanya kepada yang sedang memandu. Kekalkan kesegaran dalam pemanduan anda. Saya nak kongsikan juga lah yang tular dekat dalam TikTok, laman-laman sosial siang tadi berkaitan dengan ada seorang dilaporkan hilang sewaktu menghadiri temu duga di Taiping, katanya di sebuah hotel katanya. Lepas tu kalau ikut dekat dalam berita, wanita itu yang dilaporkan hilang selepas keluar rumah menghadiri temu duga pada 16 Jun lalu akhirnya menghubungi polis hari ini memaklumkan dirinya berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Polis bercakap dengan Nur Afizah Zainuddin yang memaklumkan keadaannya sihat dan memerlukan sedikit masa untuk bertenang sebelum kembali ke Taiping untuk bertemu keluarganya serta memberi keterangan kepada polis. Mungkin Nur Afizah ada masalah yang tersendiri. Walau apapun, kita doakan yang baik-baik saja kepadanya. Kepada anda juga di luar sana, jika anda ada sebarang masalah, kadang-kadang kita perlukan masa, betul tak? Kita perlukan masa untuk diri kita. Sebab tu kita kena menjaga hati kita. Sebenarnya kita kena menjaga hati kita supaya tindakan kita, perasaan kita masih dalam kawalan. Jadi kepada anda di luar sana, jika ada masalah, cari kawan, cari teman yang anda percaya untuk kita berkongsi rahsia. Sebab apa? Dalam rahsia, dalam kehidupan kita ni, memang kita perlukan kawan. Kita tak boleh sentiasa hidup dalam keseorangan. Bila kita dalam keseorangan, apa jadi? Bila kita seorang, kita akan rasa sunyi. Dalam kesunyian yang kita rasai. Kalau kita tak ada kawan, saya masih ada dekat sini. Cari saya, okey? Cari saya dekat Nasional FM. Tentunya dalam Geng Buruh Hantu lah. Jangan anda jadi bagai apa orang kata, katak di bawah tempurung kan. Hidup ini hanya sementara, kita kena nikmatinya. Nikmati kehidupan, sebab kehidupan inilah mengajar kita erti ketabahan kan. Jadi untuk anda hilang dalam terang, search hanya di Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Girls. Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

terbang helang daripada Datuk Sharifah ini telah menghiburkan anda di kala pagi ini. Sekarang pukul 4:10 minit pagi. Lagi 2 jam je saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ada dekat dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini, ramai yang sedang menonton kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, boleh sembang-sembang dekat dalam TikTok Live ni. Ada juga yang nak saya sebutkan namanya dari tadi. Kita ada siapa tu Aziz Arifin. Aziz Arifin, saya dah sebut dah nama Aziz Arifin tu kan. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Ada juga Usop Teluk Mas daripada Selama Perak. Katanya, Kak, sebut nama saya, Kak. Orang kampung nak dengar. Okey, Ucok, apa khabar? Sihat ke? Ada kat dalam ni Mizi 85 katanya, dengan Otai GBH Abang Manis. Baby FM, Abang Manis, terima kasih lah. Waktu-waktu tak konti pun masih jenguk saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada juga kat dalam ni Sweet September, ada Noraini SMT, ada Four Lead Band, ada Edward Amirul. Ramai lagi yang ada dekat dalam ni. Cerita dekat dalam TikTok Live ni, tadi saya dah kongsikan berita berkaitan tentang lambakan durian. Ada yang tak puas hati pasal durian-durian ni kan. Sebab apa tak puas hati? Sebab bila lagu durian tak ada diselitkan dengan lagu ini. Durian dah berbunga. Okey, untuk pendengar Nasional FM, geng burung hantu.

Hati. Itu dia lagu daripada original Sabahan kepada pendengar-pendengar kita. Walaupun kita bukan berasal daripada Sabah, tapi bila dengar didik-didik lagu, ada kalanya kita dapat menyanyi bersama. Itulah keunikan Malaysia, keunikan kita sebagai penghuni, penduduk Malaysia, mempunyai pelbagai bahasa yang kita, walaupun kita bukan daripada kalangan itu, kita boleh tuturkan kata-kata tu kan. Sekarang pukul 4.30 pagi, suri-suri rumah kita sedang buat apa tu? Ada yang dah mula bangun pagi masak, ada yang berniaga, yang dah mula membuat jualan, juadah untuk jualan esok harinya kan. Jadi dipermudahkanlah segala urusan, dimurahkan rezeki untuk anda semua, insyaAllah. Saya nak kongsikan sedikit untuk kita yang berniaga lah. Berniaga ni kadang-kadang kita perlukan selain bahan-bahan untuk berniaga, kadang-kadang penggunaan elektrik kita di rumah. Penggunaan elektrik rumah juga antara satu yang memberi kesan kepada kos penyediaan makanan kita lah kan. Jadi apa salahnya kalau untuk mengurangkan penggunaan elektrik di rumah, boleh memohon TOU, time of use, di bawah TNB yang dikenali sebagai skim masa pengguna. Skim masa pengguna tu apa dia agaknya? Dia adalah satu skim yang pengguna, kita sebagai pengguna kena mohon untuk menyemak kadar terperinci. Dia adalah peaktifan pertukaran kepada meter yang sekarang, kepada meter TOU. Dia perlukan juga untuk memerlukan meter pintar yang dipasang di permis. Jadi kita perlu kita perlu apply lah untuk buat permohonan untuk TOU ni. Dia menjimatkan kerana konsep utama skim TOU ni, waktu puncak 8 pagi hingga ke 10 malam, kadar tarif yang dikenakan lebih tinggi. Jadi waktu luar puncak 10 malam hingga 8 pagi, kadar tarif lebih murah. Itu yang saya kata tu, sesuai lah untuk orang yang berniaga. Orang berniaga sebab apa sesuai? Sebab kita bangun waktu malam untuk menyediakan juadah. Waktu pagi kita berniaga. Jadi penggunaan elektrik kita pada waktu malam tu dapat jimat lah. Selalu untuk kedai-kedai, kalau dekat rumah mungkin tak menjimatkan, sebabnya dekat rumah kita siang pun kita pakai elektrik, malam pun kita pakai elektrik kan. Tapi kalau dekat kedai, dekat permis, kalau kita berniaga, jadi kita pakai TOU ni lebih menjimatkan. Pandai-pandailah kita mengawal penggunaan elektrik kita supaya ia tidak membebankan. Apa pun saya doakan supaya semua yang ada dekat sini dimurahkan rezeki dalam apa jua yang anda lakukan dalam perniagaan anda ataupun dalam kerja anda. Teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya. Uptown Girl, siapa yang tak pandai nyanyi lagu ni? Mengimbau kenangan kita tahun 2000. National FM.

0: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Sibio, untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Pendengaran setia Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Dah pukul 4.49 pagi ini. Anda tengah buat apa tu? Ada yang dah ready dah dekat kedai mamak. Sebab apa? Sebab pagi ni ada perlawanan FIFA World Cup 2026 Panama menentang England pagi ini pukul 5 pagi. Kalau orang lelaki ni, kalau dia kaki bola, walaupun perlawanan tu pukul 5 pagi, pukul 4 dia dah standby dah dekat kedai mamak tu bersama kawan-kawan. Apalah, hari ni hari Minggu, hari anda, me time kepada anda yang dapat green light daripada isteri tu. Jangan gunakan kepercayaan green light yang diberi itu dengan cara yang salah. Sama-samalah kita mempercayai pasangan kita. Ada abang tu kat kedai mama. Ha. Betul kan? Okey, kita juga Hanim juga dekat sini nak memberikan info berkaitan dengan penutupan jalan untuk hari Ahad 28 Jun 2026. Ha, di mana tu penutupan jalan itu? Bermula berperingkat dari pukul 6.15 pagi dan dibuka semula secara berperingkat pada pukul 8.45 pagi. Ia adalah pemberitahuan penutupan laluan sempena acara berbasikal OCBC Cycle KL 2026. Ha, kalau ikut dekat sini, antara jalan yang terlibat antaranya jalan di sekitar Dataran Merdeka lah. Itu adalah kawasan permulaannya. Di Dataran Merdeka, Mahala ke Tugu Negara,

kembali semula ke dataran Merdeka. Jadi dalam kita semangat kesukanan, ada juga jalan-jalan yang tutup. Kita kena merancang lah perjalanan kita. Kalau bercerita pasal sukan ni, saya pastilah ada antara kita yang suka aktiviti-aktiviti begini. Antaranya yang terkenal kat dalam TikTok live kita ni, Ash lah. Semualah disapu. Apa tu? Larian sapu kan. Nanti Ash boleh try jugalah untuk berbasikal. Ataupun dah kot dah berbasikal dah kot. Kita kena amalkan kehidupan yang sihat. Sebab kesihatan tu adalah permata dalam kehidupan. Jadi sama-samalah kita, selain mengamalkan cara hidup yang sihat, pemakanan sihat juga perlu. Terus layan Nasional FM. Okey, geng buruh hantu, dengarkan. Ini lagu permintaan yang diminta daripada tadi. Akulah kekasihmu ASL, geng buruh hantu.

Nasional FM sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Nampaknya dah jam terakhir saya bersama dengan anda waktu pagi ini. Terima kasih kerana masih setia memilih Nasional FM sebagai peneman setia anda. Waktu dikala sunyi ini kadang-kadang membawa kita mengimbau kenangan-kenangan yang ada. Kenangan itu yang mencipta diri kita. Kenangan itu yang mewarnai diri kita. Jadi kita kena menghargai apa yang singgah dalam kehidupan kita. Tak kira sama ada buruk ataupun baik, itu adalah pengalaman, itu adalah memori yang kita jangan lupakan, kerana ia mendidik diri kita menjadi insan untuk hari ini. Di mana ada kenangan, itulah yang menjadikan kita hari ini. Semoga kenangan itu mencipta yang terbaik dalam kehidupan kita. Terus bersama Geng Buruh Hantu, dengarkan Nasional FM sentiasa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan fatihi lima ughliq wa khatim lima salat. Nasir al-haq bil-haq wa al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa maqdar al-'azim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis dengan baca renungan kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam syahidin, para ulama, para awliya, para adqiya, para sulaha, pada mukminin juga mukminat, muslimin juga muslimat, min masyariqal ardi wa magharibiha, bil khusus ila al-imam Ibn Ruslan Matan Ibn Zubad rahimahullah ta'ala, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ta'ala bukakan pintu hati kita, pintu masukkan, pintu ilmu, pintu amal, pintu nur, pintu cahaya, pintu ma'rifah untuk kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala, kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat jaga syariat ini dengan baik, dijauhkan daripada sebarang keburukan pada iman kita, pada anak-anak, pada diri kita, keluarga, seluruh keturunan kita insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah ta'ala yang terbaik dan umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malika yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar, juga kita mengaku nikmat. Mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa khabar semua pada malam ini? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insyaAllah, kecintaan kita semua sihat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hadirin sekalian rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubad, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna allaha qasama bainakum akhlaqukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum, seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit, ini rezeki jodoh awal sikit, ini rezeki timang cucu lewat sikit, ini ada awal sikit. Tu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa innallaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Ta'ala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni, kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, dan semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Ta'ala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan beragak pula, ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap nikmat ni berkekalan lah sampai kita mati bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, Ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat. Nah, tapi kedekut untuk nak infak. Yang pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa an yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili an yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyam mulai tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Dahlah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya? Fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. La ilaha illallah ni, ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bila sebut banyak ni, berapa banyak tu? Berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bahaskan, dan juga ulama lain bahaskan, sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, lalu untuk urus semua tu, apa, Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah, macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil, kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Dan pada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyak lah kan. Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan. Kalau 33 cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat kan. Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tu tengok kalau orang berendui duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang tu lah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut, dengan zikir la ilaha illallah. Kita sekarang ni nak perandui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, Masya Allah, dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat, baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni, amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni, insyaallah ni lah ambil ni, subhanallah, alhamdulillah. Tu Nabi sebut hadis, subhanallah, alhamdulillah, tamla'u au tamla'al mizan, ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah, apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal, itu insyaAllah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insyaAllah. Dan itu yang menyenangkan kita insyaAllah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Allahumma

Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

geng burung hantu. Nampaknya dah sampai waktu saya untuk mengundurkan diri. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi, 6 jam saya menemani anda dan juga anda juga menemani saya. Terima kasih saya ucapkan kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan hari anda. Okey, disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah jadikan hidup ini indah bukan kerana kita punya segalanya, tetapi kerana kita mensyukuri apa adanya. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di

0: hati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca

0: bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tertil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Akak dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Ahad 28 Jun 2026, 12 Muharram 1448 Hijrah. Pagi ini akan bersiaran bersama dengan saya, Farisan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagini Saroji Hafizah serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar parampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.52 pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, waktu terbit matahari 7.06 pagi, waktu solat fardu zuhur 1.24 tengah hari, asar 4.50 petang, maghrib 7.38 malam, serta isya 8.54 malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

وقوم إبراهيم وقوم لوط

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut tak akan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka sahaja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hati lah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjahkemu

102.9 MHz serasi dengan ku. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi Ahad 28 Jun 2026, 12 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam biasa geng, dekat konti ni, jauh dekat sini geng, teman anda. Hingga pagi selama 4 jam lah, 6 ke jam 10 pagi saya akan menemani anda, anda juga akan menemani saya, kita teman-teman dan juga bersama dengan rakan penolong jurutera pagi ni. Terima kasih kepada Saroji dan juga Hafizah, kawan-kawan saya yang bertugas di sesi pemancar perempau. Anda semua yang mendengarkan 102.9 MHz boleh dengarkan secara online juga di RTM Click. Tu dia cara-cara dia. Ambil radio negeri kan, boleh dengar kat sana lah. Secara online frekuensinya 102.9 MHz yang berada di Perlis, yang berada di Kedah, selagi boleh dengarkan Perlis FM ni. Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan semua. Alright, yang bertugas di luar daripada Perlis waktu ni dalam perjalanan ke tempat kerja anda, kami doakanlah agar anda selamat sampai ke destinasi anda dalam kenderaan tu. Bagikan tempuan yang sepenuhnya lah pada jalan raya, insyaAllah. Walaupun kita rasa macam jalan ni memang titik hari kita lalu kan, tapi kena ambil perhatian lah. Apa jua jalan yang anda lalui ketika ini, anda kena sentiasa berhati-hati lah. Jangan rasa benda tu dah biasa-biasa. Kalau dah biasa dengan kadang kita kalit kan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Terus setia tau Please FM.

jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
5: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
6: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
7: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
6: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
7: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
6: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
8: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
9: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
10: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
11: Maksudnya
9: lensa minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
12: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
11: Oh.
12: Dia begitu.
9: Semestinya hanya di TV OK.
13: La Bamba, Chicago, Milano.
9: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
13: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
14: sedikit daun salad mushroom.
13: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
9: Jangan ketinggalan terlupa. Hanya di TV OK.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
11: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
15: Aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.

Alright, Plains FM 102.9 MHz. Selasa dengan ku, geng. 7.25 minit pagi dah. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan ya. Saatnya, geng. Hari ini dah hari Ahad, 28 Jun 2026 eh. 12 Muharram 1448 Hijri. Itu dia, geng. Masa berjalan begitu pantas. Geng. Kita follow masa, geng. Jangan masa follow kita. Kalau ada sesuatu perkara yang anda nak selesaikan, buatlah dengan kadar segera. Kalau dekat rumah tu ada projek-projek yang anda lakukan, terhenti seketika, sambung balik hari-hari cuti ni. Pastikan ada aktiviti lah. Jangan duduk saja je. Dia kalau duduk saja, dia macam-macam mai, geng. Macam-macam mai. Jadi kita selesaikan, kita buat dengan pantas gitu. Jangan tangguh-tangguh apa yang anda lakukan. Tangguh-tangguh ni kadang-kadang, geng, dia akan memberikan kita penat tau. Duk tengok tu rasa macam nak buat tapi tak mau buat. Rasa nak buat tak mau buat, kan? Selesaikan dengan kadar segera. Tu dia cara-cara dia. Okey, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca lah sekitar di Perlis hari ini. Yang ini anda boleh tengok tahu menerusi laman web resmi ya, Jabatan Meteorologi Malaysia di Met Malaysia. Mudah je secara online, percuma. Kalau nak mudah lagi, anda download My Cuaca. Lebih mudah lah . Terus ke telefon anda, boleh tengok lah keadaan perubahan cuaca yang tak menentu lah ni. Ada hari dia hangat, ada hari dia panas, ada hari dia lit-lit, ada hari dia hujan. Kita pun jadi tak menentu juga. Kalau keadaan cuaca lah ni, kesihatan kita pun sama juga macam cuaca, tak ketahuan. Kan? Okey, untuk hari ni, ribut petir di kebanyakan tempat pagi ni. Petang ribut petir juga di kebanyakan tempat kawasan pedalaman. Malam pun sama juga, geng. Hujan di kebanyakan tempat kawasan pedalaman. Minimum 26 darjah Celsius, maksimum 30 darjah Celsius. Sejuk hari ni. Kalau tengok keadaan cuaca tu lah, ini ramalan lah . Bila tengok pagi ni, cuaca okey je. Redup-redup manja gitu. Kan? Suasana romantik awal pagi ni, insyaAllah. Kawan-kawan yang terus mendengarkan 102.9 MHz, jangan ke mana-mana. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam E-Akhbar pagi ni. Akhbar-akhbar harian lah saya kongsikan, tajuk-tajuk akhbar. Tunggu tahu, Plains FM, selasi dengan ku ya.

Okey, saya nak kongsi lagi apa yang dibuatkan dalam akhbar pagi ni. Ini Malaysia, negara pertama di dunia tubuhkan tribunal anti-bully, geng. Ini Malaysia melakar sejarah ya apabila muncul sebagai negara pertama di dunia menubuhkan tribunal anti-bully sebagai mekanisme khusus efektif bagi menangani isu bully secara menyeluruh. Ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, penubuhan tribunal itu mencerminkan kesungguhan kerajaan madani lah dalam memastikan amalan buli tidak berkembang menjadi budaya dalam masyarakat. Negara lain tidak mempunyai tribunal seperti ini. Tribunal gangguan seksual memang ada, tapi tribunal anti-buli belum pernah diwujudkan. Jadi kerajaan madani menyedari bahawa kita tidak boleh membenarkan budaya buli berleluasa. Sebab itu kita wujudkan tribunal ini sebagai pendekatan yang lebih sesuai untuk menangani kes. Ini melibatkan kanak-kanak dan juga remaja. Ini dimuatkan dalam akhbar Sinar. Boleh baca juga saya nak kongsikan, kerajaan semak kuota diesel ikut keperluan operasi. Ini kerajaan akan menyemak semula kadar kuota tetap diesel bersubsidi. Ini bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat, barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi lah. Ini bagi memastikan agihan subsidi selaras keperluan operasi sebenar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Kabinet semalam membincangkan status kemajuan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api melalui mekanisme budi diesel, budi 95, SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi, SKPS. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan penambahbaikan dilaksanakan terhadap beberapa aspek untuk memastikan malu balas rakyat disantuni melalui strategi dan juga pendekatan yang mengambil kira faktor kos sara hidup rakyat, pengurusan risiko ketirisan serta kedudukan dan ruang fiskal negara. Ini dimuatkan dalam iakbar pagi ini. Kejap lagi kita nak kongsikan apa yang dibuatkan dalam iakbar juga, berita online untuk berita luar negara, berita global. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Tunggu tahu 102.9 MHz, geng.

7.54 pada pagi, kawan-kawan. Saya nak kongsi sikitlah berita sukan sebelum kita dengarkan berita Play Safa kejap lagi jam 8 pagi. Dalam berita harian berkenaan dengan Davis sedia beraksi. Oh, ini pengendali Kanada Jesse Marsh yakin kepulangan bintang utama Alphonso Davis ini mampu memberikan kelebihan buat pasukannya menjelang pertemuan bersejarah lah menentang Afrika Selatan, pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Ini pemain pertahanan Bayern Munich masih belum beraksi dalam kejuaraan akibat kecederaan hamstring. Namun, match mengesahkan, Davis sudah bersedia untuk diturunkan selepas Kanada menamatkan saingan sebagai name juara kumpulan B, geng. Sebelum ini, match memberi bayangan Davis mungkin beraksi ketika menentang Switzerland pada Rabu lalu, namun kemudian mengakui ia hanyalah helah taktikal. Kali ini, beliau menegaskan pemain berusia 25 tahun itu benar-benar sudah cergas, katanya. Ini dimuatkan dalam akhbar berita harian. Croatia tempah tiket Ghana tetap marah. Ini di Philadelphia, Croatia bangkit mempertahankan kelebihan untuk menewaskan Ghana 2-1 sekaligus mengesahkan tempat ke pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Ini selaku naib juara kumpulan L, skuad naib juara kumpulan 2018 itu terpaksa bekerja keraslah sebelum Nikola Vasic ini muncul wira menerusi gol kemenangan lewat permainan yang memastikan Croatia mengiringi England ke pusingan kalah mati. Croatia terlebih dahulu membuka tirai jaringan pada minit ke 31 menerusi Peter Susik ID yang melepaskan rembatan dari jarak kira-kira 30 meter, geng. Di percubaan pemain tengah Inter Milan meluncur di tengah kaki pertahanan Derek Lukasin sebelum melewaskan penjaga gol Ghana Benjamin Asyare. Ini untuk jaringan antarabangsa keduanya. Ini pun anda boleh baca juga dibuatkan dalam akhbar Metro. Dan FIFA larang Merlin si Itik masuk stadium. Macam-macam benda, geng, berlaku. Jadi Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA telah mengharamkan seekor itik peliharaan popular lah di Mexico dikenali sebagai Merlin daripada memasuki stadium untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia 2026. Ini pun dimuatkan juga. Anda boleh baca lah berita ni, dimuatkan dalam akhbar Sinar. Berkat kuasa perlawanan kumpulan A antara Mexico dan Republic Czech pada 25 Jun, susulan peraturan Badan Induk Bola Sepak Dunia itu tidak membenarkan sebarang haiwan dibawa masuk ke venue atas faktor keselamatan serta kesihatan. Itu dia cara-cara dia. Alright, geng, macam biasa 8 pagi nanti berita Polis FM akan ke udara dan tunggu kita kembali sebelum nanti tahu. 102.9 MHz, serasi denganku ya. Malam ini

89. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama saya, Khairussan Muhammad dalam berita Perlis FM. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Perlis menubuhkan pasukan petugas khas Task Force bagi memantau rekod kehadiran etnik Rohingya di seluruh negeri ini. Pengarah JIM Perlis Muhammad Asim Muhammad Ali berkata, inisiatif di bawah seliaan bahagian penguasaan itu dilaksanakan susulan aduan dan maklumat awam berhubung kehadiran warga asing terbabit dari semasa ke semasa. Katanya aduan yang diterima lazimnya membabitkan isu keberadaan warga asing tanpa dokumen sah, penempatan serta aktiviti pekerjaan dan perniagaan yang dipercayai dijalankan tanpa kebenaran. Bagaimanapun pihaknya turut menerima serahan 39 individu etnik Rohingya daripada jabatan dan agensi berkaitan untuk tindakan lanjut. Menyentuh mengenai prestasi penguatkuasaan sepanjang tempoh Januari hingga Mei lalu, JIM Perlis melaksanakan 153 operasi yang melibatkan 34 aktiviti risikan dan pemantauan. Palace of the Golden Horses di Mines Wellness City, Seri Kembangan Selangor menjadi tuan rumah kepada Queen of the Night Broadway Musical Evening, sebuah persembahan musikal istimewa yang dianjurkan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-80 Tuanku Raja Perempuan Perlis. Majlis penuh gemilang itu diserikan dengan keberangkatan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal dan Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Tengku Abdul Rashid. Turut berangkat sama ialah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal, Raja Pemuda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syarina Kasha Halil, Waris yang kedua Negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulal serta ananda-ananda puteri Hajah Sharifah Katriana Nuraniah Jamalulal dan Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulal. Para tetamu dihiburkan dengan sebuah persembahan musikal bertaraf antarabangsa yang memukau dipimpin oleh pengarah Grand Music Saloon Orchestra Kok Ki Boon, sekaligus menyemarakkan lagi sambutan istimewa sempena ulang tahun Hari Keputeraan Tuanku Raja Perempuan Perlis. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal selamat berangkat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching Sarawak. Keberangkatan baginda bagi menghadiri Rainforest World Music Festival RWMF 2026, Festival Muzik Bertaraf Antarabangsa yang memasuki edisi ke-29 dan berlangsung di Kampung Budaya Sarawak, Sarawak Cultural Village, Sentubung. Turut berangkat sama Raja Pemuda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syarin Kasha Halil serta Waris Kedua Negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulal. Dari lapangan terbang, baginda berkata,